0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Masih di Spadon Friday bersama saya Deli Tambunan, teman Pro 2. Kebersamaan kita masih lumayan panjang sampai jam 10 nanti. Ada informasi-informasi yang belum saya share ke kamu nih, ya. Tinggal saya bagiin aja. Terus juga untuk menyemangati kamu di pagi hari ini yang beraktivitas atau yang mau liburan, yang sedang dalam perjalanan, saya punya lagu-lagu enak juga teman Pro 2 yang bakal saya putarkan. Tapi ngomong-ngomong, udah pada sarapan belum nih? Jangan lupa pada sarapan dulu ya, apalagi yang terbiasa sarapan, disempet-sempetin sarapan dulu. Kalau misalnya udah biasa sarapan tuh biasanya suka bad mood nih kalau misalnya gak sarapan ya. Apalagi di Bogor nih banyak nih pilihan makanan sarapan yang bisa kamu nikmati. Atau mungkin kamu masak sendiri ya. Masak sendiri kalau misalnya gak pengen repot, bikin telur aja teman Pro 2. Telur tuh diapain aja katanya bagus banget untuk menu sarapan ya. Ya sudah kalau gitu sarapannya sambil saya temenin yuk dengan lagu-lagu enak lainnya. Di jam 7 ini saya mau kasih lagunya Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Bro 2, ngomongin tentang sepak bola nih ya. Kita tahulah kalau misalnya Arsenal itu sedang menjadi tim yang kuat banget beberapa tahun ini ya. Walaupun tahun lalu gagal meraih gelar Premier League ya, tahun ini akhirnya kesampaian nih. Dan akhirnya Teman Bro 2, David Arteta meraih gelar pelatih terbaik English Premier League 2025-2026. Pantes sih, pantes banget ya, karena dia berhasil membawa The Gunners tampil konsisten sepanjang musim ya. Dan keberhasilan ini menjadi pencapaian penting bagi Arsenal yang kembali meraih gelar Premier League setelah penantian panjang 22 tahun. Kebayang gak sih sebagaimana dipuja-pujanya si Arteta ini nomor 2 ya. Jadi dikutip dari laman resmi Premier League, penghargaan dikasih setelah Arteta dinilai mampu membawa Arsenal tampil dominan di papan atas klasemen sampai akhir musim. Pelatih asal Spanyol ini unggul dalam penilaian yang melibatkan suara publik dan juga panel pengamat sepak bola, Teman Pro 2. Di bawah arahan Arteta, Arsenal itu kayak nunjukin ya, nunjukin bahwa mereka itu berhasil selalu perform stabil baik di kandang maupun di tandang. Dan klub asal London ini mampu menjaga persaingan ketat dengan rival-rival utamanya sampai akhirnya memastikan diri sebagai juara. Wow, wow, wow. Nah, setelah memastikan gelar Liga Inggris ya, Arsenal kini mengalihkan fokus ke kompetisi Eropa nih, di mana Arteta berharap timnya mampu mempertahankan performa positif untuk menutup musim dengan pencapaian yang lebih besar. Kita lihat aja nih, Teman Pro 2 ya. Sejauh apa Arteta akan membawa Arsenal? Wah, seru untuk diikuti kayaknya.

tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI,

Tom Brodo, untuk kamu yang punya kesempatan untuk bisa liburan nih, mumpung masih libur panjang ya, cobain liburan deh. Apalagi untuk kamu yang merasa udah numpuk banget nih semua beban pekerjaan kamu ya. Karena memang budaya kerja tanpa henti atau hustle culture masih cukup banyak dijalani oleh kita sebagai masyarakat modern nih, terutama pekerja dengan tekanan tinggi ya. Padahal teman Pro 2, penelitian dari American Psychological Association ini nunjukin kalau misalnya bekerja terus-menerus tanpa jeda itu bisa meningkatkan risiko stres, kecemasan, gangguan tidur ya, sampai kelelahan emosional atau burnout. Nah, kondisi ini bikin para ahli kesehatan kerja menyarankan ya, pentingnya mengambil waktu istirahat secara berkala. Liburan singkat seperti yang sekarang bisa kamu lakuin, teman Pro 2 ya, ini bisa membantu tubuh dan pikiran kamu pulih ya, secara energi setelah menjalani rutinitas pekerjaan yang padat begitu. Karena memang selain menjaga kesehatan mental ya, liburan singkat ini juga bisa bikin kita itu lebih fokus nantinya dan bisa lebih kreatif serta produktif, teman Pro 2. Maka dari itu, kalau emang ada kesempatannya, liburan deh teman Pro 2 ya, ngapain kek, jalan-jalan, sekedar jalan-jalan di kota Bogor atau di wilayah Bogor ya, itu bisa bikin kamu nanti saat menghadapi hari Senin kembali fresh teman

juga Monita Tahalea dengan titik nadir, teman Pro 2 ya. Untuk kamu nih yang kira-kira belum bisa move on dari mantan kamu, ya kan? Walaupun sekarang kamu sudah punya pasangan, mungkin kamu berharap nih sama seperti lagunya mereka, jangan sampai bertemu. Karena kamu mungkin tidak bisa menahan untuk berlari memeluk dia. Aduh, segitu sedihnya ya. Oke lah kalau begitu, teman Pro 2. Sebelum saya lanjutin, saya punya informasi lainnya. Saya mau menyapa ibu saya tercinta dulu. Ada Mamah Tatu yang lagi mendengarkan anaknya bersiaran ya, yang katanya baru selesai sarapan dibeliin lontong sayur padang. Yang lagi mendengarkan radio bersama Tete Dina dan juga Zahra ya. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat, semuanya bahagia ya. Dan semoga nanti kita ketemu bisa kumpul-kumpul lagi. Amin ya rabbal alamin ya. Ya sudah, teman Pro 2, saya punya informasi nih untuk kamu yang suka dengan bola basket. Nah, jadi pelatih Boston Celtics, Joey Mazzulla terpilih menjadi pelatih terbaik NBA musim ini ya. Dia membawa rekor 56 kemenangan dan 26 kekalahan untuk Celtics, teman Pro 2. Dan ini jadi keempat kalinya Mazzulla membawa Celtics mencatat 50 kemenangan di musim reguler NBA. Dengan prestasi itu, NBA memilih Joey Mazzulla sebagai pelatih terbaik musim ini dan dia menjadi pelatih apa ya yang muda yang berhasil menaik pelatih terbaik tahun Pro 2. Keren banget ya. Di usia yang 37 tahun, Mazzulla jadi pelatih termuda NBA saat ini dan Phil Johnson menjadi pelatih muda musim 75-an ya, sehingga dia memecahkan rekor si Phil Johnson ini, teman Pro 2. Gitu. Gimana menurut kamu nih? Memang kalau NBA itu kompetitif banget ya. Kadang-kadang susah ditebak, teman Pro 2.

Eya dari dia atau nomor 2 ngantarin kita ke jam 8 ya. Gimana nih? Kamu tadi joget-joget TikTok ala si dia itu enggak? Semoga happy saya puterin lagu itu ya. Dan saya mau ngingetin untuk kamu teman Pro 2 di jam 8 lewat 15 nanti kita punya program ngopi, ngobrol Piala Dunia. Karena RRI sebagai official audio untuk Piala Dunia 2026 akan punya nih beberapa program-program yang membawa kita belajar tentang sejarah Piala Dunia ataupun prediksi-prediksi Piala Dunia teman Pro 2 ya. Nanti jam 8.15 akan kita mulai program ngobrol bareng Piala Dunianya teman Pro 2. Tapi sabar dulu ya, karena masih ada nih lagu-lagu enak yang mau saya puterin. Sebentar lagi saya mau kasih lagu dari Juicy Lucy yang pernah dirilis di tahun 2017 lalu dengan Terlalu Tinggi teman Pro 2.

Rasa-rasanya kangen pengen puterin lagu itu untuk kamu ya. Nanti bakal saya putar lagunya. Selain itu saya juga punya lagu dari Salma Salsabil dengan single barunya Hachu Taman Pro 2.

Tapi tenang, lagu ini bakal kamu dengarkan setelah kita kasih dulu nih. Kita sama-sama dengerin dulu lagu dari kesayangan kita semua. Ada Jisoo from Blackpink dengan Flower. Tetap di sini bersama saya Deli Tambunan, teman Pro 2. Jangan pindahkan saluran kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

kita akan sama-sama nih mendengarkan ngopi ngobrol Piala Dunia. Dan kita akan bergabung dengan Pro 1 FM ya, karena acara ini tuh disiarin di Pro 1 dan juga di Pro 2 atau Pro 2. Nah, kayak gimana sih obrolan ngopi untuk edisi hari ini? Jangan kemana-mana pokoknya ya, selamat mendengarkan ngopi atau ngobrol Piala Dunia. Tapi jangan kemana-mana karena nanti saya bakal balik lagi deh sekitar jam 9 atau Pro 2. Oke? Okay? So stay right here my friend, don't go anywhere.

0: segmen spesial untuk RRI Bogor karena kita juga jadi official ya.
1: Betul.
0: Media yang juga nanti mendengarkan pertandingan Piala Dunia 2026. Kalau kita ngomongin soal Piala Dunia yang sekarang kan tentunya banyak aturan baru,
1: format baru, terus banyak trivia-trivia yang kayak gitu. Trivia-trivia kayak itu. Tiga negara kan baru pertama kali juga soalnya kan.
0: Yes, kalau cuma ngobrol berdua kayaknya kurang seru.
1: Sip.
0: Makanya kali ini kita datangin tamu spesial ya. Ada teman-teman dari PRMI kalau Milan kan sebenarnya seasonnya. Kalau Madrid tapi
2: regional.
0: Regional Bogor.
1: Oke, okay, anthem.
0: Yang
1: nah, ada Bang.
0: Enggak ada antemnya.
1: Enggak ada antemnya.
0: Gue nyanyi boleh nih.
1: Boleh.
0: Di stone.
1: Gitu, Bang.
3: Dibantuin dong.
1: Historia purhasil.
0: Saya jadi mempertanyakan Anda ini dengan
3: Bang, kayaknya cocok deh. Mau pindah enggak, Bang?
1: Semua kalau saya mah sebenarnya
0: biasanya sih emang dia ditawarin. Kalau kemarin kita sama teman-teman ditawarin login. Nah, mungkin teman-teman Madi juga bisa ajak
3: Bang,
0: bisa ajak juga.
3: Ayo bisa kita login. cukup Hala Madrid Famos.
1: Hala Madrid Famos.
2: Kalau mau yang lebih keras ini Puta Barca.
3: No.
0: Oke, okay. Kali ini kita perkenalkan yang pertama ada langsung ketua PRMI Bogor, ada Kang Wildan. Halo, selamat pagi Kang Wildan.
1: Selamat pagi Kang Wildan.
0: Ada juga humas dari PRMI Bogor, ada Kang Satrio.
1: Selamat pagi Kang Satrio.
0: Dan juga kalau sebutan untuk ladiesnya Madrid itu apa sih?
3: Cicasnya
0: Madrid Bogor ada Teh Winda. Halo, selamat pagi Teh Winda.
3: Selamat pagi.
0: Nah, ini kalau Madrid nih gede nih.
1: Fans base-nya gede juga.
0: Betul, fan base-nya gede, kemudian pemain-pemainnya juga mulai dari lini depan sampai lini belakang join Piala Dunia. Enak kita bedahnya ini ya. Tapi sebelum kita lanjut panjang lebar soal Piala Dunia gitu ya, mungkin dari masing-masing sama nggak kira-kira nih ya tim favorit atau timnas favoritnya
1: klub boleh sama bang
0: klub boleh sama
1: belum tentu
0: negara belum tentu ya betul. Mungkin kita mulai dari Kang Wildan, kira-kira Kang Wildan apa nih Kang Wildan?
2: Kalau aku
1: Persib. Beda, negara.
2: Sebenarnya Persipura sih kemarin.
0: Sama.
3: Jadi pengen King Indo.
0: Nanti kita bahas tuh.
2: Boleh. Oke. Kalau saya sih pemenang dari Euro 2024.
0: Spanyol.
1: Madrid tuh juga.
0: Bisa dikatakan kalau fan Madrid udah pasti Spanyol nggak sih? Bisa dibilang gitu nggak sih? Karena rata-rata kayaknya Spanyol, apa enggak?
1: Ya? Enggak juga sih.
0: Enggak juga, Bang. Spanyol. Kenapa Spanyol?
2: Kalau ngelihat dari rata-rata stabilnya negara-negara dari beberapa edisi-edisi, entah dia di Piala Dunia ataupun di Euro yang kawasannya sendiri, menurut saya yang paling stabil dan regenerasi selalu ada itu Spanyol. Jadi stabil menurut saya, walaupun ya agak naik turun, sekali turun flop-flop banget, tapi kalau sekali naik juara.
1: Bahkan sempat back to back ya waktu itu ya.
2: Back to backnya
0: Itu kalau Kang Wildan.
1: Oke.
0: Okay. Kalau ke Kang Satrio.
4: Ya. Kalau saya sendiri sebenarnya negara yang saya suka itu ada di dua benua, satu benua Eropa, satu di benua Amerika.
0: Okay.
4: Kalau di benua Eropa sudah pasti saya suka Spanyol karena saya dulu nonton zamannya Iker Casillas di tahun 2008.
0: Cocok.
4: Jadi sebagai saksi bahwa Spanyol tuh pernah hat-trick dari Euro,
0: betul,
4: Piala Dunia sampai Euro lagi. Ya. Cuma punten ini untuk di benua Amerikanya saya suka Argentina yang notaben fans Madrid.
0: Ini klarifikasi dulu ya.
4: Ada alasan kenapa suka Argentina, karena dulu saya sangat suka sama Angel Di Maria tahun 2014. Ingat aksi-aksi Di Maria saat menyelamatkan Madrid. Saat 2014 lah di Sima. Tapi emang suka Argentina itu dari zaman 2009, zaman-zamannya Crespo dulu.
0: Oke, Hernan Crespo.
4: Jadi kalau disebut untuk negara saya pegang dua sih.
1: Pegang dua.
4: Iya, walaupun agak bertentangan ya Argentina tersebut.
1: Jadi emang masang dua nih.
4: Iya, kalau ini masang kalau disebut karbit karbit, tapi kalau disebut benua saya megang per benua.
0: Iya. Tapi Madrid Argentina memang
1: jarang bang, jarang mati itu bang, sumpah.
2: Dan bisa karena jadi kontranya loh.
0: Betul, bisa jadi kontranya. Betul. Karena prediksinya kalau nggak rata-rata Brazil pasti.
4: Itu. Karena itu kan? Ketika Messi bikin gol, kita harus teriak gitu di Argentina. Karena emang suka, senang gitu. Tapi ketika dia, ah ini nih orang yang suka bikin gol ke gawang Madrid gitu. Sampai hat-trick juga kan. Ada trauma tapi ada kesenangan gitu.
0: Aman ya kayak hat-trick.
1: Luar
0: aman
1: lagi.
4: Waduh.
0: Aman ya, aman.
1: Bubar nih.
4: Jangan yang di sini. Kami aja baru tahu.
1: Luar nih bentar lagi.
3: Langsung speechless loh ini.
0: Lanjut
1: bang.
0: Kayak Rodrigo, Spanyol. Argentina akan mewujudkan ya. Kemudian kalau Teh Winda,
3: kalau King Indo masuk harusnya King Indo.
1: King Indo, respect
4: itu,
1: respect.
4: Itu nggak bisa dibantah.
1: Nggak
4: bisa dibantah itu.
3: NKRI itu harga mati.
1: Betul.
3: Ah, aku Portugal.
4: Portugal masih masuk.
0: Iya.
1: Ada karena Ronaldo.
3: Nah itu dia betul. Boleh bilang su gitu.
1: Oh iya,
0: su. Apalagi
1: tapi memang gitu bang, jadi maksudnya kadang tuh kita tuh ngefans sama pemainnya
0: ya. Betul,
3: nah, betul.
0: Ada yang memang terkait klubnya karena mungkin sejarah ataupun juga hal lainnya. Tapi memang ada rata-rata kayak kalau cewek kayaknya memang
1: pemain
3: personalnya ya, kayak dulu tuh aku sempat Itali
0: karena
3: bukan karena Juventus, karena dulu visual ya, kalau cewek tuh lihatnya dari visual.
0: Siapa pemain Juventus yang
3: Totti? Bukan, maksudnya pemain Italia.
0: Oh pemain Italia.
3: Oh iya. Francisco Totti.
0: Namanya Juventus sih. Iya Italia. Tadi ini
3: Italia. Iya. Sebenarnya aku juga
0: framing. Kamu juga nggak framing lagi.
3: Iya. Aku sebenarnya suka juga sama Del Piero itu awal. Juventus ya. Juventus ya.
1: Betul.
0: Del Piero.
1: Suka Juventus gara-gara Del Piero bang. Sebenarnya bang.
3: Del Piero. Dulu awal-awal aku tahu bola itu sebenarnya Juventus sih sebenarnya, karena waktu itu bapak aku tuh seneng sama Juventus.
0: Juventus, oh jadi ada awal-awal Piero. Nonton bola tuh pasti yang dilihat Juventus.
3: Ya, jadi dikasih lihat ini karena ngikutin orang tua gitu.
4: Sesuai pilihan.
0: Temurun.
2: Temurun.
0: Dan setelah udah mulai mengerti,
3: Juventus. Sudah sadar.
0: Puasa gelar nih.
3: Sudah sadar ya kan.
4: Kalau soal puasa gelar Madrid 2 tahun.
0: Loh iya.
4: Madrid 2 tahun nih puasa.
0: Waduh, enggak bersinar di Eropa nih ya kan.
1: Juventus ini kapan sih?
4: Maaf ya teman-teman JCI ya.
0: Baru muncul sosok Ronaldo baru tuh.
3: Iya, aku kenal Ronaldo itu pas di MU.
1: Bukan pas SD tuh. Bukan.
3: Akrab banget ya.
1: Akrab banget kan kenal.
0: Oh dari MU berarti sempat ke MU juga.

0: framingnya tuh
1: wah banget
0: gitu. Jadi
1: siapapun ke trigger dong untuk tahu Galacticos Real Madrid.
2: Tapi kalau warna harusnya larinya ke Inggris.
3: Inggris putih juga, Kang?
1: Enggak.
4: Langsung bisa ditarik, Bang, ke Juventus ada putihnya.
3: Oh iya, putih hitam loh.
1: Putih hitam loh. Mantap.
2: Oh, karena memang dari sejarahnya Madrid juga baru Bellingham kayaknya yang pemain Inggris yang
4: Owen Beckham pernah.
2: Iya, harusnya Inggris kalau warnanya ya.
4: Nah, itu tuh visualnya.
1: Tapi kan include di dalam Galacticos itu.
2: Yeah. Oh,
1: ketika dapat Inggris pasti ada Galacticos di situ. Gitu.
2: Oke, okay. Berarti Itali karena enggak lolos ganti.
4: Ganti. Udah dua kali. Dua kali berarti 8 tahun. Ya,
1: 8 tahun. 13 dong.
4: Ah, tiga berdua sih.
2: Tiga edisi. Tiga kali, tiga edisi.
4: Oh, tiga edisi. Mm-hmm.
3: Yeah. Kayak bentar lagi bubar sih.
4: Tapi enggak apa-apa.
2: Karena kurang hoki aja di Itali tuh.
3: Nah, gua tuh juga fans Itali banget.
2: Iya, kurang hoki. Kan gua mah membayar pelanggan juga. Sabar ya, karena hoki aja,
4: nggak
2: hoki.
4: Bang, sampai sekarang masih Itali?
3: Masih.
4: Masih.
3: Walaupun nggak menang ya?
1: Nah, kok bisa stabil? Kok stabil dalam hal tidak datang? Nggak, tidak ikut ngapain?
5: Stabil nonton Itali yang ngantuk itu?
2: Kalau kata saya mah pindah aja.
4: Benar, Bang. Saya aja.
2: Belanda sih.
3: Udah lanjut sih. Ini juga Belanda.
2: Oke. Kalau berarti Itali kalau lolos berarti apa yang dijagokan sekarang untuk Piala Dunia 2026 Teh Winda?
4: Portugal.
2: Oh ya Portugal ya.
4: Portugal udah.
2: Karena Cristiano Ronaldo. Betul. Dan apalagi Cristiano Ronaldo jadi yang terakhir untuk
4: jadi yang terakhir.
2: Betul. Untuk dia gitu ya. Karena ada beberapa Modric juga jadi yang terakhir.
3: Messi juga jadi
2: Messi
3: yang terakhir.
2: Messi juga
3: Ronaldo
2: gitu ya.
1: Si Ronaldo.
2: Iya.
1: Jadi bisa jadi pertarungan terakhir.
2: Bisa-bisa lah.
1: Ya bisa-bisa.
2: Bisa dikatakan dia bisa-bisa.
3: Last dance-nya para legenda sebenarnya.
1: Last dance benar banget itu.
2: Tapi kalau biar agak seru sih memang ya sudah kayaknya saya juga ini Portugal sih biar eranya Messi Ronaldo tuh udahlah beresin aja dulu gitu ada era lainnya lagi. Nah, gitu.
5: Tapi perdebatan akan terus berlanjut itu era sih. Messi dan Ronaldo.
4: Kayaknya perdebatan
1: nggak
4: selesai dikit ya kalau Portugal juara sih.
1: Iya.
4: Karena kan selama ini kan fansnya itu kan lebih membanggakan piala dunianya.
2: Betul. belum godnya belum lengkap kalau belum ada titel piala dunia ya katakan gitu.
3: Katanya.
4: Padahal ada katanya juga.
1: Euro
4: itu lebih susah katanya.
3: Iya. Katanya.
5: Karena cuma Messi yang emang pialanya yang lengkap.
2: Iya.
5: Ronaldo hanya piala dunia aja.
1: Hey, enggak maksudnya Messi dalam Argentina ini.
4: Saya baru ketahuan kan.
1: Ini mau dibahas kontroversialnya Argentina itu di Qatar, penalti semua tuh.
4: Iya, yang itu
5: Tapi kan juara.
2: Oke.
4: Yang penting juara ya.
2: Iya.
3: Tapi kalau ngomongin soal pemain Madrid gitu, yang kira-kira bakal jadi MVP lah, MVP-nya. Ada gak?
1: MVP di negara masing-masing atau di Piala Dunianya?
2: Di Piala Dunianya.
1: Kalau secara umum dari aku ya.
2: Iya, boleh.
1: Oke, aku masih di Kylian Mbappe.
2: Menurut
1: aku.
2: Oke, Mbappe.
1: Ya, karena secara klub dan timnasnya berbeda nih. Ini bisa punya dua skin yang berbeda ketika di klub ataupun di negaranya. Ya, dengan ya baik lagi Prancis juga kalau bisa dilihat gitu dari depan sampai belakangnya
3: semuanya lumayan
1: rata gitu nggak ada yang jomplang gitu.
3: Squadnya dalam ya.
1: Tuh itu menurut aku.
3: Kalau menurut Kang Satrio,
5: kalau saya lebih megang ke Vinicius Junior.
3: Oke, ini dia baru.
5: Iya. Asalkan dia menurunkan ego dia itu aja. Sebenarnya emang dia tuh pemain yang berkualitasnya bagus ya. Cuma memang terkadang emosional dia yang terlalu dikeluarkan akhirnya ngacauin permainan dia sendiri gitu. Tapi untuk Piala Dunia kalau memang Brazil sampai ke final atau sampai juara, Vinicius Junior.
3: Kalau Brazil sendiri, kalau Kang Satrio bilang skuadnya di generasi sekarang tuh
2: oke nggak ya?
3: Dalam nggak?
5: Kalau disebut oke mungkin. Karena kan teori Ancelotti itu nggak terlalu taktikal ya. Dia kalau disebut squad dia emang mewah, tapi mungkin dia di bagian tengah dan belakangnya agak kurang.
3: Kurang ya
5: sebenarnya. Memang dia Brazil tuh mewah di depan gitu, karena di depan apa di tengah di belakangnya itu sedikit kurang. Karena emang Ancelotti itu selalu tidak pernah membatasi pemain ya. Kalian tidak perlu taktikal, tapi bermain sesuai kualitas kalian. Biasanya Ancelotti seperti itu.
2: Itu yang diterapin
5: dia
2: juga.
5: Makanya kalau Madrid itu sebenarnya kembali lagi ke Madrid ya agak geser sedikit. Kalau di Madrid itu tak perlu pelatih yang taktikal, yang penting bisa menguasai ruang pemain.
3: Oke.
5: Itu.
2: Biasanya Vinicius Kemudian Mbappe yang jadi spot.

0: highlight-nya gitu ya kan di Piala Dunia kalau dari Teh Winda?
1: Kalau dari Madrid sama saya Mbappe.
0: Mbappe ya.
1: Iya.
0: Rata-rata Mbappe sih.
1: Betul.
2: Kalau Vinicius, apakah kalau misalnya balik lagi ke Vinicius ya, kalau kita bandingin kan, kalau Mbappe udah teruji di Piala Dunia kemarin gitu kan, Euro juga lumayan gitu ya. Kalau Vini sendiri, apakah performanya akan sebagus pada saat di Madrid? Apakah nanti akan seperti itu atau gimana?
3: Kalau misalnya di Piala Dunia, Vini itu emang tergantung dari emosionalnya dia gitu. Kalau emang dia bagus, disebut bagus-bagus mungkin. Tapi kalau dia emosional tidak bisa terkendali, dia akan ngacauin permainan dia sendiri gitu. Misalnya contoh, dia terlalu egois akhirnya, jadi selalu memaksakan peluang yang seharusnya bisa menjadi gol atau misalnya menjadi oper ke tim lain, teman lain gitu. Nah, dia selalu ngutak-atik sendiri gitu. Nah, itu sebenarnya yang jelek dari Vinicius Junior. Karena flashback saat di Madrid di 2024 itu, nama Vinicius gila itu memang permainannya itu benar-benar as a team gitu. Dia tuh benar-benar bikin naik semangat tim, ya demi tim, bukan demi dia sendiri gitu. Yang penting emang dari tandem. Iya, yang penting selain tandem emosional dia harus dikontrol lah. Karena emang setelah yang downgrade dari skill Vini itu setelah dia gagal menang Ballon d'Or, itu memang kerasa banget lah, dia kurang banget.
2: Kalau Vini sama Mbappe itu sekarang lagi prime apa enggak sih masuknya?
3: Prime itu maksudnya?
2: Prime.
3: Kalau disebut prime.
2: Prime-nya ya, ya sekarang.
3: Apalagi kan Mbappe kan usianya masih 20-an ya, Mbak, sama Vini juga 20 sekian. Cuma memang di Madrid enggak menonjol.
2: Enggak perform ya?
3: Iya, enggak perform itu karena posisinya sama.
2: Oh iya,
3: ya, sama-sama left winger.
2: Sama-sama kiri ya.
3: Iya, sama-sama kiri. Makanya ketika di Madrid tuh Vini di sini, harusnya kan kalau as a striker Mbappe ke sini gitu. Dia maju di depan gitu di kotak musuh.
2: Tapi emang sekarang Mbappe digeser ke tengah kan? Enggak.
3: Iya, di tengah. Di
2: tengah. Oh, itu alasan kenapa Mbappe juga agak kurang perform ya. Karena memang bukan di posisi aslinya. Mungkin mirip-mirip sama kayak zamannya Madrid Bale yang harus ngalah ke kanan enggak sih?
0: Oh iya, Bale.
2: Iya,
4: itu ya. Iya, tabrakan posisi.
2: Berakan sama Ronaldo kan soalnya.
0: Iya
4: gitu.
0: Oke. Masih banyak tuh kan, ada selain Vinicius, Mbappe, masih ada pemain-pemain lain yang juga kayak Rodrigo, kemudian
2: Bellingham.
3: Rodrigo kemungkinan absen sih dia.
1: Trent Arnold.
3: Mungkin ada satu debutan yang saya paling tunggu ya di Argentina.
2: Ini
3: Nico Paz. Nico Paz.
1: Turki.
3: Dia kalau memang dipanggil nanti dari timnas Argentina, saya paling nunggu Nico Paz karena kan dia emang pemain peminjaman dari Madrid ya. Main di Como itu. Como kan lagi stabil banget dan perform bagus banget. Makanya kalau memang Argentina
4: 10 benar jadi pemain nomor 10 di Como.
3: Makanya yang paling ditunggu sih debutan ini Nico Paz dari Argentina.
0: Kalau tuh ini ada Guler. Karena kan Turki udah lolos nih. Lolos kan Turki ya. Ada Guler gimana?
3: Ada Guler mungkin Dia bakal perform, cuma kan tergantung dari timnya juga sendiri ya.
4: Siapa supportnya?
3: Iya, siapa supportnya kan? Akan syukur.
4: Tuha.
3: Hasan di top. Kan taunya
0: ketahuan kata
2: Nurisahin. Hasan Sas.
4: Hamid Al-Gintop
1: bisa. Aku gak tau lagi yang disebutin.
2: Hamid Al-Gintop yang pernah dia ngomong itu.
3: Itu pemain Turki, pernah main di Madrid.
2: Iya, makanya
3: 2013 si Juan Mourinho.
4: Itu aja gitu.
3: Seinget saya tapi.
2: Ada gak pemain Madrid yang mungkin bisa dibilang nanti untuk Piala Dunia ya, itu bakal jadi overrated?
3: Overrated.
2: Ada gak Jude. Kira-kira Jude,
3: ya.
2: Jude ya. Justru
3: Jude,
2: malah
3: ya. Jude justru sekarang dia benar-benar down perform banget ya.
2: Padahal waktu debut awal kan gila-gilaan
3: tuh ya, gila dia
2: gila.
3: Apalagi tandemnya sama Jose Lu itu wah gila. Apalagi ketolong cross juga kan dia.
2: Jadi kalau misalnya Kang Satrio bakal overrated tuh
3: ya.
2: Di Piala Dunia
3: ya. Kemungkinan Jude.

0: Tapi sampai flop gak?
1: Flop enggak.
0: Oh, flop enggak. Enggak.
1: Karena dia di Inggris pasti lebih ngandelin Declan Rice. Okay. Harusnya.
2: Ya, dengan posisi yang hampir yang sama posisinya kalau CDM dengan CAM kalau misalnya di games gitu di, ya, ya ada attacker sama dia lebih bertahan sih Declan Rice, tapi Declan Rice box to box nya ya, kan.
1: Nah, itu yang enggak bisa bedanya. Dikuasain sama Jude
2: ya, ya. Itu gitu.
3: Kalau itu menurut Kang Satrio, kalau Kang Lilan sih
2: aku paling overrated.
0: Ya.
2: Ngelihat dari kedalaman squad sih Courtois sih di Belgia. Kalau memang jadi pilihan utama.
0: Oke.
3: Okay. Oh iya, Belgia tuh masih Belgium golden, masih squad
2: masih golden. Habis, ya, masanya habis.
0: Terakhir
2: di Qatar
1: eranya habis.
2: Eranya kan
3: di Qatar.
2: Di Qatar karena akhirnya setelah itu beberapa pemain yang memang pilar utama di klub-klubnya pindah masing-masing.
0: De
2: Bruyne,
3: De Bruyne ke Napoli ya.
2: Ya, gitu-gitu. Terakhir ya udah kalau masa golden generation-nya si di Belgia itu ya Courtois. Gitu lagi. Nggak tahu ya gitu. Jadi ya kemungkinan bakal gendong si Belgia itu sendiri gitu. Kayak sekarang aja gendong Madrid sendiri.
1: Ya dia doang yang gendong.
2: Nah, kalau kemarin
1: kalau nggak ada dia,
2: kalau nggak ada dia 6-0 kemarin tuh kan.
3: Berarti lini belakang tuh aman ya, karena ada ini juga kan, apa namanya, back siapa yang pemain Jerman?
0: Oh ini Rudiger.
3: Rudiger.
1: Emang permasalahan lini belakang Madrid tuh emang dari pertahanan dia. Pertahanannya karena emang badai cederanya itu yang paling banyak sih.
2: Tapi iya rata-rata sih. Iya, tapi rata-rata adalah pemain Madrid bukan permasalahan di negaranya.
1: Iya.
3: Di klubnya ya. Di klubnya.
2: Itu, di klubnya. Selalu di klubnya gitu. Semua hampir dari beberapa negara jadi satu, justru malah jadi crowded di dalamnya menurut kami gitu. Jadi
3: karena memang rata-rata di negaranya itu semua pada perform kan.
2: Iya, ya, itu semua rata-rata perform, lebih banyak perform daripada Andretti itu sendiri.
0: Oke, okay, kalau Teh Winda pertama kali nonton Piala Dunia tuh edisi kapan, Teh?
4: Lihat 2002 kayaknya.
0: 2002.
2: Wah, kolot nih.
1: Wow.
4: Itu aku masih kecil.
0: Jepang Korea ya, Jepang Korea.
4: Iya, Jepang Korea.
1: Saya masih main gundu tuh, saya masih
4: sama. Aku itu masih SD.
0: Masih SD.
1: Saya belum sekolah, Pak. Iya.
2: Masih 4 tahun itu masih enggak.
0: Tapi pada saat itu memang belum ngerti tapi ya.
3: Belum ngerti.
4: Agak ngerti dikit.
0: Agak ngerti dikit. Oh, udah emang ya.
4: Oh. Waktu itu tetap Itali waktu itu.
0: Oh, tetap Itali.
4: Iya.
0: Okay.
4: Awal-awal itu Itali pokoknya.
3: Walau 2002, setelah itu 2006 juara tuh Itali.
4: 2006 ya, yang sama Prancis itu kan.
2: 2002 kelam.
4: Yang
3: itu final. Kenapa jadi momoknya fans Itali itu di 2002? Wah,
2: itu karena
0: gara-gara Anjungan.
3: Lagi-lagi itu mah bukan hoki.
0: Iya, iya. Enggak, tapi Spanyol juga kena kan.
3: Spanyol juga kena.
0: Itu badai Korea Selatan itu.
2: Iya, iya. Entah, dari jauh-jauh main ke Asia tahu jadi gituin. Mending main di kandang ya.
3: Berarti udah cukup lama juga ya Teh Winda ya, 2002, 2006 ya. Sampai sekarang gitu ya. Kalau Kang Wildan?
2: 2006. Aku pertama tahu dan notice pertandingan itu 2006 Jerman.
0: Jerman.
2: Iya. Ya kan 2006 Jerman? Iya, gitu. Ngehnya tuh di pertandingan
1: Buffon.
2: Lebih ngelihatnya Buffon waktu itu.
4: Karena
2: iya, karena itu performnya Buffon penalti Zidane.
3: Iya.
2: Italia itu benar-benar yang teringat dan terpatri pada saat itu ya, itu match-nya itu gitu. Karena waktu kalau secara personalnya pada saat itu sayanya sedang sekolah SSB, tapi posisinya kiper. Oh, nah, makanya dilihat dalam bukunya.
0: Referensinya
2: Buffon gitu, dan sedang perform-performnya banget di Buffon gitu.
0: Betul. Kasias juga referensinya Buffon ya?
1: Iya, Kasias juga
0: Buffon. Sama-sama saling idola lah mereka berdua itu.
1: Bahkan Kasias pun bilang pengen pensiun setelah Buffon pensiun. Taunya akhirnya kan karena penyakitnya, Kasias pensiun dulu lah.
3: Kalau berarti kalau Kang Wildan 2006, Kang Satrio?
1: Kalau saya 2008. Saat 2008. Spanyol masih jaya-jayanya
3: ya.
1: Dan permainan tiki taka itu masih belum ada counternya.
0: Belum ada obatnya.
1: Iya, masih belum ada.
2: Iya. 2008 Euro dong. 2010 kata lu nih.
3: Iya, 2010.
1: Oh, iya, maksudnya. Oh, 2010 berarti. Iya, 2010 saat Spanyol kan emang 2008, 2010 pun menerapkan tiki taka juga.
2: Ya,
1: kan? Nah, di 2010 pun tidak ada counternya ya, tiki taka. Ya, gitu. Sama yang paling memorable itu ketika Casillas nahan tendangannya Robben. Ya, yang bikin juara Spanyol itu. Itu benar-benar 50-50.
2: One on one
1: masih itu, kakinya ya, masih nyangkut.
3: Sakit buat fans Belanda sih memang itu.
2: The specialist runner up.
1: Iya. Makanya Indonesia runner up terus.
2: Belum
1: nurun gen ya.
4: belum ada bintang ya.
2: Belum. Orang Jerman keturunan ini kejajahan. Sama aja nih.
3: Sama aja. Kesel sih emang itu buat fans Belanda. Tapi edisi terbaik dari masing-masing dari kalian. Edisi terbaik Piala Dunia yang kalian saksikan. Kira-kira edisi tahun berapa tuh?
2: Siapa duluan?
0: Bebas.
2: Boleh. Oke. Aku secara vibes 2010.
0: 2010.
2: Itu secara vibes karena memang di luar kan. Memang waka-waka. Samina-mina.
0: Syabalala.
2: Terdruri dengan komentator yang tuh bikin lumayan merinding waktu itu
1: dengan permasalahan dan bola.
0: Ya, Syakira juga mainnya bagus ya. Sama Pique kan? Masih akur ya.
2: Masih akur waktu itu.
3: Masih akur. Tapi kan Syakira sekarang diminta lagi untuk nyanyiin official lagunya kan?
0: Emang iya bang?
3: Syakira lagi ditunjuk sama FIFA.
2: Oh gitu. Balik lagi gak? Kalau gitu bisa balik lagi gak Pique?
0: Bisa tuh
3: Syakira lagi.
0: Di Piala Dunia.
2: Terus Pique jadi brand ambassador gitu ya.
3: Kayaknya gak mungkin deh itu ya.
4: Enggak. Itu aja Jungkook lagi yang kemarin.
2: Tidak semua fans sana.
0: Tidak semua suka Korea.
3: Pas memang kalau harusnya tadi si Ica ya. Yeah. Pas. Oke. Kalau mungkin kita break dulu. Nanti kita bakal lanjut lagi. Kalau tadi baru Kang Hildan ya. Betul, nanti kita akan tanya Teh Winda dan juga Kang Satrio. Kira-kira the best Piala Dunianya terbaik.
0: Memorable-nya di mana?
3: Di mana? Oke. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Ya, pendengar, kembali lagi di Ngopi Ngobrol Piala Dunia untuk edisi kali ini bersama dengan PRMI Bogor.
1: Betul, ya. Siap.
0: Dan juga kita kedatangan member dari...
1: Tadi bertiga, Bang.
0: Tadi bertiga.
1: Sekarang lagi. Satu lagi.
0: Dia ada Kang Yusran selaku...
2: Kepala Divisi Event.
0: Oke. Kalau tadi kita udah nanya nih Kang Yusran sama Teh Winda, sama Kang Wildan, sama Kang Satrio tentang negara yang mereka bela. Klub boleh sama.
1: Jadi emang udah banyak sih.
0: Negara boleh sama, ya. Boleh juga beda. Kalau Kang Yusran dukung mana Piala Dunia?
2: Piala Dunia kali ini dukung Portugal.
0: Seneng banget ada, ya.
1: Ada temennya akhirnya kan.
0: Akhirnya ada temennya
2: bener,
0: juga.
2: Kalau dia enggak jawab kita bertiga enggak tahu. Dia pastinya wow sekali ya.
0: Tapi
2: ya,
0: memang menarik untuk kita bahas apa namanya Portugal karena salah satu apa icon. Namanya ikonnya ada icon di Madrid, Ronaldo juga. Iya kan? Ya kan walaupun memang sekarang
1: tapi kalau Ronaldo memang bisa dibilang ikon Madrid enggak sih?
2: Bisa. Secara pencapaian, semua hampir individual terbaiknya itu ada di Madrid.
0: Oke.
3: Okay. Iya.
0: Iconic champion, Ballon d'Or,
3: iconic Siente.
0: Oke, okay, betul.
3: Top score Ronaldo.
0: Berarti ini Kang Yusran mah ngomletek banget nih soal Ronaldo.
1: Tapi
0: ini
1: emang karena Ronaldo apa karena Bruno Fernandes?
2: bisa beda. Tapi kalau dilihat dari apa? Permainan DDM Bruno Fernandes oke juga okay, sih. Kan? Okay. Sekarang ini oke.
0: Okay. Rafael Leao kan?
1: Ini mulu.
0: Boleh dong.
3: Diganti soalnya MU.
2: Iya, udah diganti.
1: Betul. Tapi karena emang karena Ronaldo kan.
2: Pertama Ronaldo, kedua emang di pemain-pemainnya di klub-klubnya juga ya lagi naik-naiknya juga sih.
1: Figo.
2: Udahlah,
3: mau pensiun, Bang. Bang, tadi kita bahas jadi Piala Dunia yang lalu pemainnya.
0: Enggak kan biasanya ada yang suka klub kemudian negara tuh karena memang sejarahnya kan.
1: Oke, ada juga ada.
2: Ada juga. Ya, benar. Tapi kan apalagi kan sekarang ini Ronaldo Piala Dunia terakhir ya kan.
1: Ya, betul.
2: Itu wah kesempatan besar banget sih.
1: Iya.
0: Tapi gimana kalau menurut pandangan Kang Yusran Portugal bakal kayak gimana di Piala Dunia?
1: Betul.
2: Portugal sih ya bisa lah capai semifinal dulu.
1: Tapi nggak juara.
2: Juara, harus
0: kayak nggak optimis sampai ini kayak nggak optimis sampai ini.
2: Lagi bang, bisa lah
0: gitu ya.
2: Bisa lah,
0: nggak semifinal lah gitu ya.
2: Bisa lah juara.
3: Juara. Bismillah ya Allah.
2: Kan perlahan. Iya. Gak seru juga terakhir kalah.
1: Oke, semifinal mah kenal lah ya.
2: Kenal. Ya fokus dulu di semifinal.
3: Juara.
2: Sampai semifinal ntar setelahnya bisa juara.
0: Karena memang Portugal kan trennya positif.
2: Positif terus.
1: Lagi-lagi positif.
0: Lagi tren positif dia sama.
2: Emang uji coba laga friendly match juga kan sering menang juga.
1: Ya, di kemarin kualifikasi juga bagus kan.
0: Gacor kan dia.
1: Tapi kalau squad kalau misalnya Kang Yusran ngelihatnya gimana squad Portugal sekarang tuh mumpuni apa
2: rata masih banget sih.
1: Bagus ya.
2: Dari klub-klubnya di mereka di klubnya juga lagi bagus
1: gacor. Oke semua.
0: Leo enggak sih?
1: Leo enggak. Milan.
0: Leo enggak.
2: Fans Milan.
0: Saya mah kasih tahu aja Leo emang enggak. Lagi enggak perform Leo.
2: Dari sini berarti. Apalagi sih di siapa VT-nya ya sekarang ya lagi mau final di ini kan PSG kan. Champions VT-nya. Tengahnya sih yang lebih bahaya sih emang di Portugal itu.
3: Fakta.
2: Lini tengahnya. Bruno Vitinha.
1: Iya betul Vitinha, Bruno. Banyak pemain Portugal yang dalam tanda kutip memang lagi perform juga gitu kan.
2: Lagi perform benar.
0: Baik, kalau Kang Yusran nyaksin Piala Dunia dari edisi berapa? Tahun berapa?
2: Edisi 2010.
1: Oke, 2010.
2: Itu benar-benar baru ngikutin banget lah. Di 2010.
0: Tapi join suka sama Madridnya sama di tahun yang sama atau
2: join Madrid dulu. Kalau suka banget Madridnya itu di 2012.
1: Oh,
2: 2012 pas apa? Copa del Rey yang Jose Mourinho itu. Juara La Liga kan 2012?
4: 2013.
2: 12
4: Jose Mourinho.
2: Iya Jose Mourinho masih 2012.
4: 2012 ya.
1: Oh, Boy masih Boy.
2: Iya. Pas baru Modric pindah ke
4: 13.
2: Modric. Oh ini yang pemain Spurs juga. Modric dulu baru baru ini Gareth Bale 2013-nya.
4: Nah, 2013
2: baru suka Madrid-nya.
4: Bowen sama
2: Emirates
4: itu Emirates. Pisahnya di situ ya.
0: Tapi menarik juga kalau kita ngomongin Ronaldo, kan harusnya kita ngomongin Modric juga. Kalau Modric tuh di mata Madrid tuh gimana sih? Karena kan dia juga punya ini andil besar tuh dalam kesuksesan Madrid.
1: Fun fact-nya kan waktu datang sebenarnya dia underrated sekali.
0: Iya, betul.
4: From zero to hero.
1: Betul, ya kan?
2: Pembelian gagal.
4: Disebutkan marka itu nyebutin bahwa ini adalah pembelian gagal.
2: Justru Alex Song lebih baik dari Modric.
0: Awal.
4: Alex Song ke Barca. Ya gitu. Jadi performanya di Arsenal, Alex Song bagus, pindah ke Barca dibanding dengan model dari Tottenham ke Madrid masih Alex Song gitu dibilangnya gitu kan performa negaranya juga.
0: Tapi kalau menurut pandangan kalian gitu ya, kapan kira-kira timnas kita bisa join?
1: Kemarin kan hampir-hampir.
0: Sekarang udah sepakat kan? Udah sepakat kan sekarang tipis-tipis kan.
1: Kalah Bang, enggak ada tipis Bang, kalah Bang.
0: Tipis.
1: Kalah Bang.
0: Tipis.
1: Kalah.
4: Tapi kalau secara pandangan tentang ini karena memang ini salah satunya Indonesia adalah tim dengan posisi 100 ke atas yang masih punya peluang betul, masuk Piala Dunia dengan konsep yang kalau sekarang berubah kan ya 48 peserta akhirnya kan dari yang tadi 32
0: lokasinya juga nambah kan
4: nambah
1: apa namanya waktu di ronde 3 kemarin kan Indonesia satu-satunya negara yang dari ronde 1 bisa masuk ronde 3 karena yang lain kan dari ronde 2 mulainya
4: betul. Nah itu makanya jadi secara Piala Dunia yang sekarang itu universal akhirnya. Jadi tidak karena kan Piala Dunia itu kan prestis, udah prestis, kualifikasinya lumayan berat, kedapatnya juga ya oke secara tiba-tiba secara drawing, tahu tiba-tiba dapat yang 50 ya under 50 posisinya gitu tiba-tiba. Yang bisa jadi kebantai dan lain. Nyata pada saat Indo dengan naturalization-nya.
0: Bukan naturalisasi, keturunan kan?
4: Keturunan gitu ya. Oke, dan keturunannya itu diasporanya, main diasporanya dan perform. Negara lain juga pakai hal yang sama.
0: Sama, betul. Contohnya Prancis kan?
4: Itu. Prancis
2: justru keturunan juga. Imigran dari Afrika.
0: Griezmann ya berarti.
1: Iya, cuma ada satu kalau enggak salah.
2: Kalau pemainnya asli ini Benjamin Pavard. Yang benar-benar asli Prancis ya.
1: Pavard.
4: Sisanya emang
1: kalau Satrio gimana ngelihat Indonesia apakah kira-kira kapan
0: berapa lah, tahun lagi lah kata berapa edisi lagi lah baru bisa join gitu.
2: Kalau harapan sebagai warga negara ya pengennya sih secepatnya gitu ya. Tapi kan kalau emang track record Indonesia tuh setelah setengah jalan tuh selalu rotasi pelatih itu sebenarnya yang jadi masalah gitu. Ya kita pondasinya udah dibangun dari dulu zaman Luis Milla udah dibangun. Akhirnya tiba-tiba ganti pelatih runtuh lagi. Kita mulai dari nol lagi. Nah harusnya kita emang sebagai apa ya fans ya sebagai fans aja pengen tuh pelatih yang udah membangun struktur kayak zaman Sintayong ya udah gitu kita lihat dulu nih kedepannya karena kan emang Indonesia ada step pasti ada step dia dari yang awalnya sebelum diaspora pemain seadanya akhirnya sekarang kita bisa hampir selangkah ke Piala Dunia gitu tiba-tiba kita setengah jalan ganti pelatih sebenarnya ya kalau menurut saya
0: ya
2: sangat disayangkan itu pondasi sudah terbangun gitu tinggal kokohnya aja gitu tinggal isinya aja gitu
0: kenapa nggak nyontoh Jepang gitu ya
2: karena kalau Jepang memang dia tuh yang saya baca ya pendidikan itu dari liga mahasiswa makanya langsung dipanggil ke timur dulu ingat dulu Jepang itu salah satu yang negara flop juga dia tuh memang nggak bisa membuktikan dalam sepak bola tapi kan setelah bertahun-tahun berpuluhan tahun akhirnya kan dia bisa sampai bisa ngimbangin Belgia lawan Korea kan sampai bisa mengejutkan
0: sampai
2: semua
0: negara
2: level dia
0: yang sekarang.
1: Kemarin menang lawan Inggris lawan Brazil. Gila itu dan mereka juara loh juara Piala Dunia
2: berarti kan mentalnya udah terbangun itu dari saat liga mahasiswa gitu harusnya Indonesia memang mencontoh seperti itu karena memang sudah pondasi yang dibangun jangan langsung diruntuhin itu biarin aja dulu gitu kalau dari saya sih
4: gak mau banget analogi Indonesia lagi pertengahan ngebangun ganti mandor
2: iya
4: dari mandor pertama gua mau bikin tower tower nih. Ya, kenapa jadi menara masjid? Analogi ya. Gua lagi total ini analoginya gitu ya Indo emang ada.
0: Atau memang harus kita tuan rumah dulu.
4: Sudah dicoba kan 17 udah.
0: 17 udah.
2: Tadi kan 20.
0: Kenapa 20?
4: Iya, kenapa enggak senior ya?
2: Bukannya mau pas jadi tuan rumah akhirnya gagal.
4: Satu-satunya negara yang memperbolehkan pemerintahan masuk ke unsur federasinya.
2: Itu dia.
4: Coba ketua PSSI-nya juga adalah unsur pemerintahan. Coba.
2: Ada padahal tim, bukan?
4: Secara independensi enggak boleh kan?
0: Iya, betul.
4: Indonesia doang yang boleh.
0: Indonesia yang punya kayak gitu. Iya. Nah, kalau Tewinda gimana Tewinda?
3: Kalau harapan aku sih 4 tahun lagi ya.
0: 4 tahun lagi ya?
3: Iya, 2030. Optimis, bismillah, King Indo ya. King Indo. Biasakan bilang King Indo itu dengan pakai King.
0: Iya betul. Biasakan karena omongannya doa kan.
3: Iya, bismillah. Pokoknya 2030. King Indo harus masuk.
0: Oke. Kalau Kang Isran,
2: ya harapannya juga sih 2030, apalagi sekarang udah banyak pemain apa naturalisasi buat
4: diaspora
2: kita udah banyak direkrut juga kan, buat sebenarnya itu buat jangka panjang juga sih, buat menarik pemain-pemain muda juga biar makin semangat lah, biar jadi kan kalau ada pemain dari luar apa pemain diaspora
0: ya
2: dia juga motivasinya tinggi dong, jadi berlatihnya makin tinggi ya, berharap sih bisa secepatnya 2030. Apalagi dilihat progres dari sekarang sih harusnya bisa sih 2030.
0: Karena kan masa usia pemain-pemain diaspora yang sekarang kan juga masih cukup panjang tuh.
2: Cukup panjang. Rata-rata di usia 25 kan? Rata-rata paling tua kan Jordi doang kan sekarang?
0: Iya, Jordi Amat. Ya,
2: Jordi Amat paling tua.
0: Sisanya sekarang tuh masih di usia-usia muda lah katakan, masih prime-nya gitu.
2: Masih panjang.
4: Masih bisa beberapa edisi Piala Dunia yang kalau kayak
2: gitu. Ya makanya kan kemarin kan Sintayong itu nge-cut setengah generasi kan? Ya salah satunya kan itu. Buat jangka panjangnya itu buat mereka banyak pengalaman dulu
0: ya,
2: buat ke seniornya juga nanti
0: ya. Oke, jadi sepakat kayaknya 4 tahun atau 8 tahun ke depan ya.
3: Amin.
0: Edisi 2 edisi lah,
2: 2030 atau 2034
0: ya.
5: Sama ada satu, jangan lupa panggil King Marcelino. Harus dipanggil ke timnas bahwa dia adalah juru selamat Indonesia. Siapa pemain Indonesia yang bikin gol 2 ke Arab? Cuma Marcelino.
2: Sejarah itu.
5: Respect.
0: Tapi kan ada Beckham sekarang.
2: Wah, Beckham Putra.
0: Betul. Itu posisi itu sebenarnya sama. Kedua pemain ini kan sama sebenarnya posisinya.
2: Sama gitu.
0: Kemarin Marcelino perform, kemarin juga Beckham perform.
2: Iya.
0: Oke, baik. Kalau ditanya soal ini masih konteks Piala Dunia ya, soal Piala Dunia, pertandingan yang pengen banget kalian saksikan di final tuh mana lawan mana?
2: Argentina
0: pasti beda-beda nih.
2: Argentina
0: dari,
2: Portugal.
0: Dari Kang Isran,
2: Argentina Portugal pastinya.
0: Argentina Portugal, oke, finalnya ya.
2: Finalnya. Finalnya. Itu udah laga terakhir. Inilah mega bintang ya kan, Lionel Messi versus Ronaldo. Udah paling cita-cita banget itu dah.
0: Argentina Portugal. Tewinda.
3: Kalau aku Portugal Prancis.
0: Portugal Prancis, ya. Oke, okay, Portugal Prancis. Kang Wilden.
4: Spanyol Brazil sih.
0: Spanyol Brazil. Oh iya Spanyol Brazil.
4: Kamu Spanyol.
2: Prancis Brazil.
0: Prancis.
2: Mbappe lawan Vini.
0: Mbappe lawan Vini. Iya benar itu.
4: Prancis. Kan udah ya kemarin mencet.
2: Apa Inter ya, maksudnya yang di final.
4: Oh oke, okay, tapi kan maksudnya udah terbayang kan karena kemarin matchnya juga pernah kan.
0: Tapi, oh iya matchnya juga pernah.
2: Tapi kalau di final pasti
4: beda. Betul.
2: Apalagi kalau misalnya Vini sama Mbappe-nya masih di Madrid ya. Betul. Wah jadi highlight besar nih. Ntar misal ini Mbappe juara, biasanya di Madrid tuh kalau ada yang abis juara sama negara dirayain.
0: Betul,
2: dirayain depan Vini dong. Berarti jadi pressure ke Vini nih. Saya harus lebih baik daripada dia.
0: Jadi apa? Iya, pemicu semangat gitu ya.
4: Pemicu semangat dan pemicu crowded lagi di Real Madrid.
3: Kalau masih di jalan dong.
2: Pemicu MMA.
0: Oke, ngomongin soal apa namanya? Fans klubnya, kalian apa aja kegiatannya mungkin apa ataupun hal-hal yang mungkin bisa teman-teman sampaikan ke pendengar kita.
4: Oke, okay. Aku ya.
2: Oke. Okay.
4: PRMI itu secara regional berada di bawah, ada pusatnya, ada koordinator wilayah dan ada regional itu sendiri. Untuk di Bogor itu sendiri sih kita skalanya Bogor Raya, kota dan kabupaten. Kalau secara geografis ya. Oke. Okay. Jadi kalau secara turun-turunnya kita punya sub-sub regional. Jadi kita ada 4 sub.
0: Ya.
4: Atas nama PRMI Bogor, ada sub regional Cibinong, ada sub regional Cilengsi, ada sub regional One Way Puncak, dan satu lagi yang bungsu baru banget 2 tahun kalau sama sekarang itu sub regional Bogor Barat. Jadi kalau secara secara terlihat geografisnya PRMI Bogor ini ada di segala penjuru mata angin. Nah, itu. Dan untuk kegiatan-kegiatannya sih marwahnya kita adalah karena kita ini secara penyebutan ya, secara penyebutan aja karena kita memang rivalitasnya dengan bar.
0: Betul.
4: K. Dan secara marwah adalah kita
0: harus dijaga no gitu ya.
4: Bar. Nah, ini. Okay. Dan secara penyebutan kalau nonton pertandingan itu adalah nobar, kita namanya nomad. Enggak mau kita saking sorry ya, tapi kita namanya nomad. Marwah kita tuh di nomad. Yeah. Dan selain itu kita punya event, banyak banget event karena memang kita afiliatnya itu ke sport.
0: Yeah.
4: Kita ada fun football, mau kita join atau kita diundang atau fun futsal, itu yang paling prestisius. Dan salah satu yang membuat PRMI Bogor itu dikenal secara halayak di Bogor, utamanya di Bogor adalah tim futsalnya gitu.
0: Oh, iya, iya.
4: Tim futsalnya. Kalau secara umur kita tuh udah 16 tahun. Ya, secara umur 16 tahun kita dibentuk itu.
0: Oh, dibentuk di Bogor tuh udah 16 tahun.
4: Udah 16 tahun. Ya. Kita baru kemarin anniversary yang ke-16 kita dibentuk itu secara administratifnya tanggal 6 Mei 2010. Kemarin banget nih. Ya. Kemarin banget gitu.
0: Kemarin banget baru ulang tahun. Iya,
4: baru ulang tahun yang ke-16 gitu. Jadi, nah kalau event-event ya utamanya itu apalagi experience kita juga termasuk yang paling banyak akhirnya menyelenggarakan final UCL. Ini kan mau bicara sejarahnya. Ya, kita juga termasuk yang paling banyak untuk menyelenggarakan akhirnya Nomad Akbar Final UCL gitu dengan audiens kita sampai 1000 sampai 2000 orang dalam satu tempat dalam bahkan beberapa regional akhirnya join ke kita. Tapi secara event dan lain-lain betul juga Kadif eventnya ini kita untuk mencoba untuk kedepannya lebih baik lagi ini PRMI Bogor ini baru banget. Kita punya tagline namanya Mibo Resurrection.
0: Apa?
4: Artinya Mibo bangkit, mau pakai bahasa Indonesia tapi hari kemarin gitu ya.
2: Biar lebih keren aja.
4: Oke. Jadi kita baru lagi dan semoga ya nanti bisa mengumpulkan lagi teman-teman semua yang ada di PRMI untuk bisa lebih aktif lagi ke depannya karena kita juga punya target, punya harus apa yang kita lakukan untuk mengembalikan PRMI Bogor itu sendiri.
5: Famous.
1: Siap. Oke, Kang, mungkin yang terakhir juga. Kalau yang terakhir, kita sebagai fans sepak bola gitu ya. Kalau misalnya untuk Kang Wildan sendiri, Kang Satrio, terus kemudian ada Teh Winda sama Kang Yusran gitu ya. Ini kan RRI kan secara ofisial sebagai ikut menyiarkan media partnernya untuk Piala Dunia 2026. Itu gimana tanggapannya?
0: Tanggapannya, Kang.
4: Dari Kang Satrio, boleh. Apa lu, Pak? Tanggapan RRI.
5: Iya, sebagai ini kan Piala Dunia. Sebenarnya ya salah satu langkah yang bagus ya karena kan enggak semua orang bisa nonton TV atau streaming ya. Atau mungkin ada yang bisa lagi di perjalanan sambil mendengarkan match ya kan.
4: Betul.
5: Karena kan tidak menutup kemungkinan setiap orang pengen nonton Piala Dunia walaupun hanya sekedar mendengar highlight, iya kan, misalnya siapa yang ngegolin, siapa ini,
0: daripada nggak mau ketinggalan momen,
5: iya nggak mau ketinggalan momen, walaupun misalnya dari perjalanan kan bisa sambil mendengarkan itu salah satu sebenarnya langkah media yang lebih bagus sih, jadi kita tidak melihat saja, mendengar pun iya.
0: Oke. Kang Yusran,
4: jangan pun pertanyaan, ayo lanjut.
0: Kang Yusran, ya Kang Yusran.
4: Lanjut. Gua kan udah lebih panjang gua.
2: Pindah.
0: Oke. Mungkin sebagai penutup rangkuman aja dari Kang Wildan. Sebagai penutup nih.
4: Ya, RRI sebagai salah satu poster ya atau apa namanya? Official broadcaster. Ya, dari Piala Dunia 2026 yang kemungkinan gitu salah satu Piala Dunia terbesar dan yang terbaru dengan format baru dan lain gitu dengan media yang banyak mungkin secara yang memang bisa nikmati mungkin visual tapi balik lagi secara personal masing-masing orang itu berbeda. Nah, RR ini adalah salah satunya yang bisa menjadi pembeda, bisa menjadi tidak mau ketinggalan tadi balik lagi sama kayak Kang Satrio, tidak mau ketinggalan euforianya. Tidak mau antusiasmenya untuk tetap mendengarkan. Ya, minimal bisa tahu dan bisa sambil membayangkan. Oh ya, ketika highlight ini keluar, ketika pertandingan-pertandingan ini keluar gitu di Piala Dunia, yang lain teman-teman juga semuanya para pendengar apalagi karena kan kalau secara yang punya secara yang punya mobil pasti gak akan pasti rata-rata ada punya radionya itu sendiri ya, gitu ya, nah pasti utamanya akan kepikiran bahwa kalau gue pengen tahu tentang
0: update Piala Dunia,
4: Piala Dunia pasti denger RRI.
0: Oke, oke, thank you Kang Satrio, Kang Wildan, Teh Winda, Turnuhun, Kang Yusran, terima kasih banyak. Terima kasih juga udah mampir ke RRI Bogor. Okay. Semoga nanti kita juga bisa ajak ngobrol lain di lain kesempatan. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Sampai sini kebersamaan kita di Ngopi Ngobrol Piala Dunia. Nantikan edisi lainnya. Saya Gelaga Biasa.
1: Saya Dimas Arda.
0: Kami pamit. Salam olahraga.

Yes, teman bro dua, Deli Tambunan balik lagi untuk nemenin kamu setelah tadi kita dengarkan program acara Ngopi Ngobrol Piala Dunia bersama Gelaga Biasa dan juga Dimas Arda dengan teman-teman dari PRMI ya, Real Madrid Indonesia untuk chapter Bogor. Mudah-mudahan apa yang sudah diobrolin sama mereka bisa bikin kita lebih semangat nih untuk menyaksikan Piala Dunia. Ya sudah, kalau gitu masih ada waktu sampai jam 10 nanti untuk nemenin kamu di SPA edisi hari ini. Dan seperti setiap edisinya, di jam 9 kita bakal buka topik pembahasan nih yang bakal kita bahas sama-sama. Hari ini temanya itu tentang budaya, teman bro 2. Nah, kira-kira ada pembahasan apa sih tentang budaya dan anak muda edisi hari ini? Tenang, nanti bakal kita mulai. Tapi sebelumnya, saya mau puterin lagu-lagu dulu nih. Saya punya Itgitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan, teman bro 2. Saat

Lagu ini bakal kamu dengerin kira-kira 4 menit lagi setelah saya kasih dulu deh lagu dari Huntrix dengan Golden yang menjadi original soundtrack dari K-pop Demon Hunter. So enjoy. Tetap di sini bersama saya Deli Tambunan sampai selesai nanti di jam 10. Oke? Okay?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, nomor 2 kita bahas tentang topik yang berkaitan, tema budaya ya, di mana kita punya topik budaya bahasa daerah yang tetap eksis di kalangan anak muda. Jadi nomor 2 ya, di tengah gempuran bahasa global dan tren komunikasi yang serba cepat, ada satu nih yang kadang mulai terlupakan, yaitu bahasa daerah. Padahal ya Indonesia itu punya ratusan bahasa daerah yang masing-masing punya ciri khas, filosofi dan identitas budaya yang kuat. Nah, menariknya nih sekarang justru banyak anak muda yang mulai menghidupkan kembali bahasa daerah lewat cara-cara yang kreatif ya. Dari konten media sosial, musik, sampai obrolan sehari-hari, bahasa daerah itu kembali jadi sesuatu yang keren, bukan lagi kuno. Kita bakal bahas nih tentang bagaimana generasi sekarang menjaga identitas lokal di tengah dunia yang semakin global. Jadi bahasa daerah ini bukan sekedar alat komunikasi atau nomor 2 ya, tapi juga identitas budaya. Setiap daerah itu punya cara bicara yang mencerminkan nilai sopan santun dan juga karakter masyarakatnya. Nah, di kita nih di Jawa Barat misalnya ya, penggunaan bahasa Sunda itu mencerminkan ungguh-ungguh atau tata krama dalam berkomunikasi. Gitu teman produanya maksud nama. Jadi memang kita harus nih membiasakan lagi berbahasa daerah. Terus banyak juga konten kreator yang menggunakan bahasa daerah dalam video mereka, baik untuk humor, edukasi maupun storytelling. Nah, hal ini tuh bikin bahasa daerah lebih mudah diterima sama generasi muda, bahkan menarik perhatian audiens luar daerah. Gitu. Tapi saya pengen tanya sama kamu deh, seberapa sering sih kamu menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari? Terus di situasi kayak apa biasanya kamu pakai bahasa daerah? Bisa di-share ya jawabannya lewat WhatsApp Pro 2 FM di 0811 111 5222.

Kita bahas lagi yuk tombol 2 tentang budaya nih, di mana kita hari ini ngangkat topik budaya bahasa daerah yang tetap eksis di kalangan anak muda ya. Jadi tombol 2, banyak musisi dan juga filmmaker yang mulai menggunakan bahasa daerah dalam karya mereka. Lagu-lagu berbahasa Jawa, Sunda atau daerah lain sekarang tuh populer di kalangan anak muda ya, bahkan sampai viral di berbagai platform digital. Nah, ini tuh nunjukin kalau misalnya bahasa lokal bisa tampil modern dan tetap relevan. Terus ya, banyak komunitas yang fokus melestarikan bahasa daerah melalui workshop, kelas, hingga kegiatan budaya. Dan anak muda juga ikut terlibat nih.

sebagai peserta maupun penggerak. Dan ini menunjukkan kalau misalnya pelestarian budaya bukan hanya tugas generasi tua, tapi juga anak-anak muda, teman Bro Dua ya. Nah, kalau kamu sendiri nih, seberapa sering menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari dan di situasi apa biasanya kamu menggunakan bahasa daerah? Yuk bisa langsung WhatsApp di 0811 111 5222.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis, itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya Pak.
1: Iya Mbak. Euis. Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Kita bacain WhatsApp dari kamu, teman pro 2, dari Zal pertama nih, yang menjawab pertanyaan saya tadi itu kan, seberapa sering kamu menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari dan di situasi seperti apa sih memakai bahasa daerah? Kalau Rizal di Bogor Utara bilang sering sih pakai bahasa Sunda di rumah sama keluarga katanya. Mantap ya. Sedangkan kalau Maya di Cibinong bilang, aku pakai bahasa daerah kalau lagi bercanda sama teman biar lebih akrab katanya. Iya, lebih seru ya. Terus ada juga Dika di Parung. Kalau Dika bilang katanya jarang Del, tapi pengen mulai belajar lagi deh bahasa Sunda biar nggak hilang. Oke. Okay. Sedangkan kalau misalnya Lina Dramaga, Lina bilang sering di konten TikTok, seru dan banyak yang relate ternyata. Wah, konten kreator nih Lina ya. Nah itu dia. Saya sih berharap teman pro 2 ya, kamu tidak melupakan bahasa daerah. Jadi dalam kehidupan sehari-hari diharapkan, saya berharap kamu bisa terus membawa bahasa daerah kemanapun dan kapanpun ya, supaya bahasa daerah itu tetap lestari.

understand. Baiklah teman-teman berdua, saya harus menyudahi kebersamaan kita dulu ya. Tapi ini menutup topik kita hari ini, teman berdua, tentang bahasa daerah dan juga anak muda. Jadi bahasa daerah ini kan adalah bagian dari jati diri bangsa ya. Di tengah arus globalisasi, menjaga bahasa lokal ini berarti menjaga identitas kita sendiri nih. Dan lewat kreativitas kita sebagai anak muda, bahasa daerah itu bisa terus hidup, berkembang, dan bahkan dikenal luas. Jadi mudah-mudahan kamu terus bisa menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari kamu ataupun dalam karya-karya kamu ya. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama. Saya bakal mulai on air dari jam 5 lagi, teman pro 2 ya, sampai dengan jam 10. Dan saya tutup kebersamaan kita dengan lagu From Somber with Potential. Delita Menon pamit. Bye-bye.

0: mendengarkan Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Jumpa kembali esok pagi.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Waktunya Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman produat. Kali ini ada aku Idel nih yang balik lagi nemenin kamu pastinya di santai siang di hari Jumat hari ini teman Pro 2. Dan teman Pro 2 apa kabarnya nih ya setelah kemarin mungkin liburan Idul Adha gitu ya. Semoga tetap sehat-sehat aja teman Pro 2 ya, gak kebanyakan makan daging terus jadi kayak pegel-pegel mungkin lehernya. Nah untuk kamu teman Pro 2 gitu ya, di jam 10 ini nih yang mau request-request lagu boleh banget nih, karena kita sudah di jam request gitu ya. Dan untuk kamu yang punya request boleh banget kasih tahu aku lewat WhatsApp kita di 0811-555-1522 gitu ya, atau bisa lewat fitur live chat kita yang bisa kamu download di RRI Digital pastinya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, sebelum aku membacakan request-request dari kamu ya, aku mau puterin satu lagu dulu nih untuk pembuka kita di siang hari ini. Ada Dracula dari Tame Impala dengan Jenny. Ini dia, enjoy teman Pro 2.

Kaum Pro 2 udah ada requestnya masuk nih ke WhatsAppnya kita. Ada dari Manda di Bogor. Katanya, selamat siang kakak penyiar, aku Manda dari Bogor. Aku mau request dong lagunya Juicy Lucy yang Lampu Kuning. Untuk kakaknya, tetap semangat untuk siaran di siang hari ini ya, walaupun cuaca agak panas-panas sedikit. Oke, terima kasih nih, aku udah disemangatin gitu ya sama Manda. Nanti aku puterin ya lagunya Juicy Lucy yang Lampu Kuning. Dan ada juga nih dari Fania di Bogor, katanya mau request lagunya Olivia Rodrigo yang Vampire. Katanya tolong diputarkan ya kak untuk siang ini katanya. Oke, kalau gitu nanti Vampire-nya aku puterin ya setelah Lampu Kuning dari Juicy Lucy. Jangan kemana-mana, stay tuned terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ditunggu teman Pro 2 lagunya.

Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sudah ada request lagi nih yang masuk dari teman Pro 2 ya ke WhatsApp-nya kita, ada dari Kak Kevin nih di Cibinong Bogor. Katanya, halo selamat siang kakak penyiar, aku Kevin di Cibinong Bogor. Aku mau request lagunya Lady Gaga dan Bruno Mars yang Die With A Smile. Katanya lagu ini ditolong diputerin ya buat nemenin siang yang kayaknya cuacanya agak panas-panas gitu ya katanya. Tolong diputerin kak, terima kasih katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Lady Gaga dan juga Bruno Mars yang Die With A Smile. Dan ada juga nih request lagi dari Kak Nabila katanya ya di Bogor, katanya mau request lagunya Joji yang Glimpse Of Us. Katanya lagu ini sebenarnya cocok sih kak buat yang masih belum bisa move on, semoga cepat bahagia lagi. Waduh, ini agak-agak galau gitu ya teman Brodo ya di siang hari ini. Tapi tenang, nanti lagunya aku puterin, jadi jangan galau-galau gitu ya. Tapi Glimpse Of Us-nya akan aku puterin setelah Die With A Smile yang satu ini. Ini dia, enjoy teman Brodo.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya, kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami, karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih ada dong request yang masuk ke WhatsApp-nya kita nih, ada dari Intan di Bogor. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Intan dari Bogor. Aku mau request dong lagunya Malik and the Essentials yang setapak Sri Wedarin. Lagi pengen banget dengerin lagu yang satu ini, tolong diputarin katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya untuk Intan gitu ya, setapak Sri Wedarin. Dan ada juga dari Lutfini di Depok, katanya mau request lagunya Elliot James Ray yang I Think They Call This Love. Katanya selamat siang Kak Idel, aku Lutfi mau request lagunya Elliot James Ray, katanya yang I Think They Called Love. Semoga yang dengerin juga semuanya terhibur dengan lagu yang saat ini. Dan ini lagunya salah satu yang katanya sering banget nih dia puter. Oke, kalau gitu teman berdua nanti ya, untuk ke Lutfi aku puterin I Think They Called This Love-nya setelah setapak Sri Wedari dari Malik Din and the Essentials ya teman berdua. Jadi belepotan nih ngomongnya ya. Ini dia, enjoy teman berdua.

Manfredo ya, udah tahu belum? Ilmuwan Jepang bernama Yoshinori Ozumi memenangkan Nobel tahun 2016 karena menemukan proses penting dalam tubuh kita, yaitu autofagi. Autofagi adalah cara sel membersihkan diri saat tubuh manusia sedang lapar untuk menghancurkan bagian yang rusak, lalu membentuk komponen baru yang sehat. Proses ini membantu menjaga kesehatan sel, mencegah kerusakan, dan membuat tubuh lebih kuat. Autofagi aktif saat kita olahraga, tidur cukup, mengurangi gula, dan saat kita sedang berpuasa selama 12-24 jam.

Selamat siang teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 bersama saya Idel. Kita masuk informasi yang pertama, pebulu tangkis muda Indonesia Alwi Farhan akan menghadapi pemain Jepang Kodai Narouka dalam perebutan tiket semifinal. Pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat karena keduanya sama-sama merupakan pemain handal dan juga tampil konsisten sejak babak awal turnamen. Alwi berhasil menunjukkan performa impresif sepanjang kompetisi dan kini mendapat tantangan besar dari salah satu pemain unggulan Jepang. Laga ini juga menjadi kesempatan penting bagi Alwi untuk bisa melangkah lebih jauh sekaligus menambah pengalaman di level internasionalnya.

Kita masuk ke informasi yang berikutnya. Koreksi harga emas di Pegadaian masih terus berlanjut menjelang akhir Mei 2026. Penurunan harga terjadi pada beberapa produk emas mengikuti pergerakan harga emas dunia yang sedang melemah dalam beberapa hari terakhir. Diketahui harga emas batangan Galeri 24 dan juga UBS tercatat anjlok pada Jumat 29 Mei ini. Melansir laman rri.co.id, harga emas 24 tercatat sebagai 2.739.000 per gramnya dan ini turun 35.000 per gram dibandingkan harga sehari sebelumnya. Meski mengalami penurunan, minat masyarakat terhadap investasi emas disebut masih cukup stabil, terutama untuk kebutuhan jangka panjang. Sementara itu, pelaku pasar diminta tetap memantau perkembangan harga agar bisa menentukan waktu transaksi yang tepat. Itu dia tadi teman Pro 2, Info Pro 2 untuk edisi siang hari ini. Dan akhirnya saya dalam mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Abang Pro 2 masih ada requestannya masuk nih dari Fikri di Parung Bogor, katanya ya mau request lagunya Tulus, katanya jangan cintai aku apa adanya, katanya tolong diputarkan ya kak untuk di siang hari ini, terima kasih, semangat untuk kakak siarannya. Terima kasih juga nih dari semangatin sama Fikri ya, nanti aku puterin lagunya Tulus yang jangan cintai aku apa adanya. Dan juga ada nih dari Salsa, katanya mau request lagunya Jake yang Golden Hour, katanya tolong diputarkan, aku lagi pengen banget denger lagu yang satu ini. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya setelah yang satu ini. Ini dia Jangan Cintai Aku Apa Adanya dari Tulus. Enjoy teman Pro 2.

Malam Pro 2 kita lanjut lagi bacain request nih. Dan kali ini requestnya ada dari Salsa di Dramaga Bogor. Katanya mau request lagunya Yovie Widianto yang Cukup Sudah. Katanya selamat siang kak, aku Salsa dari Dramaga, mau request lagunya Yovie Widianto yang Cukup Sudah. Tolong diputerin ya kak untuk siang ini dan untuk kakaknya yang sedang siaran. Semangat terus siarannya katanya. Terima kasih sudah disemangatin ya. Nanti aku puterin lagunya Yovie Widianto yang Cukup Sudah. Dan ada juga nih dari Kanisa di Bojonggede yang request lagunya One Direction yang Story of My Life. Katanya tolong puterin ya kak lagunya One Direction yang Story of My Life. Terima kasih kak, jangan lupa Maxi katanya. Oke kalau gitu terima kasih ya udah diingetin. Nah nanti Story of My Life-nya aku puterin setelah yang satu ini. Ini dia Cukup Sudah dari Yovie Widianto. Enjoy teman Pro 2.

Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Untuk saat ini ya, sebentar lagi kita akan memasuki waktu sholat Jumat untuk wilayah Bogor dan sekitarnya ya di hari Jumat ini. Dan untuk itu kita akan segera relay ke Pro 1 RRI Bogor untuk mengikuti rangkaian sholat Jumat. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah rangkaian sholat Jumatnya selesai, aku akan balik lagi nemenin kamu di Jumat siang ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

أشهد أن لا إله

الحمد لله الحمد لله وإن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين جماعة خطبة جمعة baik di Masjid Besar Al-Ma'idah ataupun para pendengar RRI Pro 1 dan Pro 2 dimanapun berada. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Marilah kita mengajak diri kita untuk terus bersyukur kepada Allah. Terlebih kita telah menyelesaikan, menuntaskan amal-amal saleh kita di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. 10 hari yang menurut Allah dalam lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang beramal saleh di situ, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah. Bahkan para sahabat mencoba membandingkan dengan pahalanya mereka yang berjihad di jalan Allah. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala walal jihad fi sabilillah, bahkan kalau dibandingkan dengan mereka yang berjihad, lebih besar, lebih dicintai oleh Allah mereka yang beramal saleh di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan segala bentuk kedekatan diri kita, ibadah kita, nusuk kita kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini Al-Khatib berwasiat khususnya kepada diri Al-Khatib dan umumnya kepada para jemaah sekalian. Marilah kita menjaga dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Iman dan takwa yang dapat menumbuhkan amal soleh yang nyata sebagai bentuk dan buah daripada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin dan para pendengar radio RRI Pro 1 dan Pro 2 rahimakumullah. Sebelum melaksanakan atau setelah kita bertakbir, ada jeda antara takbir dengan suratul Fatihah. Ada sunnah di situ yang disebut dengan membaca doa iftitah. Dan berbagai macam redaksi, bahkan tiga besarnya adalah riwayat daripada Abu Hurairah. Yang kedua riwayat daripada Sayyidina Ali. Dan ketiga riwayat daripada Sayyidina Abdullah Ibn Umar. Ini ketiganya sering kita dengar. Salah satunya ada kalimat, inni wajahtu wajhiya lilladhi fataras samawati wal arda hanifan musliman wama ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kami berfikir bahkan anak-anak kita pun hafal dengan bagian dari salah satu redaksi doa iftitah. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, nusuk ini nanti para ulama mengartikan dengan berbagai macam pengertian.
Ada yang mengkhususkan nusuk ini dalam ibadah haji dan umrah saja. Ada juga yang mengkhususkan dalam urusan kurban. Ada yang menyatakan nusuk ini ibadah secara umum. Kalaupun kita ambil ibadah secara umum, maka seluruh ibadah kita, bahkan kurban yang sudah kita lakukan, puasa yang kita jalankan, serangkaian ibadah sedekah-sedekah yang kita keluarkan, wa mahyaya wa mamati, bahkan hidup dan mati kita, lillahi rabbil alamin. Pertanyaannya, benarkah demikian? Sudahkah kita menyatakan bahwa bahkan hidup dan mati kita pun milik Allah? Bahwa kita ini para hadirin pernah bisa semua harapan kita bukan karena izin Allah. Bahkan kematian kita pun dipegang oleh Allah. Maka mau disombongkan apanya kita? Tapi garis besar pada pertemuan kita siang ini adalah pengertian nusuk. Benarkah semua rangkaian ibadah kita hanya milik Allah? Benarkah kita menghadirkan semua rangkaian ibadah kita mutlak karena Allah? Ternyata ada mungkin sebagian berpuasa karena harus. Berpuasa karena tidak lain yang berpuasa, dia tidak. Bukan kalau saya tidak puasa, saya kan rasa saya tidak berpuasa. Ataupun sholat tapi mengharapkan pemberian rezeki kepada Allah. Karena termakan oleh ucapan, bagaimana mungkin rezekinya akan lancar kalau sholatnya terbengkalai. Sehingga dia berpikir, sholatku adalah untuk melancarkan rezekiku. Bahkan menganggap salah satu ibadah sunnah, salat sunnah yakni salat duha, sebagai salat untuk mengaitkan dengan rezeki. Kalaupun demikian, berarti selama ini yang kita jalankan belum lillah. Kurban yang kita ingat para hadirin, kurban jual beli, berapa kambing, berapa harga domba, berapa sapi, kita beli sesuai harganya. Tapi ingat, dalam surat Al-Ma'idah ayat 27, Allah mengingatkan tentang kurban yang dilakukan oleh dua putra Nabi Adam. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Yang satu diterima para hadirin, yang satu tidak diterima. Maka pertanyaannya, kenapa kok yang satu bisa tidak diterima? Karena dia menghadirkannya bukan lillah. Dia sekedar menyelesaikan sebuah perintah. Dia sekedar menyelesaikan sebuah ritual. Berapa banyak kita menjalankan sholat hanya sekedar menjalankan sebuah ritual. Terlebih yang diharapkan hanya ketika untuk urusan-urusan dunia. Maka wajar dari ayat-ayat tentang manasik haji, ayat tentang rangkaian ibadah haji, ditutup dengan sebuah kalimat, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ. Maka jika kalian telah selesai menjalankan manasik haji kalian, fadhkurullah, maka berzikirlah kalian kepada Allah, kadzikrikum aba'akum au ashadda dzikra, sebagaimana kalian menyebutkan kebaikan-kebaikan orang tua kalian dulu. Faminan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq. Dan dalam keadaan rangkaian ibadah yang baik itu, dia memohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya. Dia hanya minta kehidupan dunia. Berapa banyak orang berpuasa hanya ingin diberikan sehatnya saja. Berapa banyak orang berpuasa hanya ingin lebih kurus. Berapa banyak orang yang salat hanya ingin mendapatkan rezeki. Berapa banyak orang yang berumrah dan berhaji ingin mendapatkan status sosial dan panggilan yang berbeda di masyarakat. Berapa banyak orang yang berkorban agar dinilai orang-orang yang mungkin hebat mengeluarkan dananya. Dan ujungnya dia minta hanya kehidupan dunia. Ya Allah naikkanlah jabatanku. Ya Allah perkayakanlah aku. Ya Allah cukupkanlah aku. Ya Allah dan minta dunia. Tapi dia lupa. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia lupa untuk meminta bagian terbaiknya di akhirat. Sedangkan para hadirin, seluruh rangkaian ibadah kita itu Allah jaminkan paketnya dengan pahala setiap ibadahnya. Dijamin pahalanya oleh Allah. Contoh adalah satu harinya kita berpuasa di tanggal 9 bulan Zulhijjah kemarin. Dua hari yang lalu kita melaksanakan puasa yang hukumnya sunnah. Tapi kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku berharap dengan puasanya satu hari ini dihapuskan dosa-dosa selama 2 tahun. Bayangkan,
Allah sudah jamin pahalanya, tapi berapa banyak kita hanya meminta tentang kehidupan dunia. Maka dilanjutkan ayatnya, wa min

0: النار.
1: Ingatlah para hadirin, para jamaah di Masjid Al-Maidah dan para pendengar radio RRI Pro 1 dan Pro 2 dimanapun berada, bahwa kita tidak selesai dan tuntas hidup ini di dunia. Ada kehidupan yang lebih panjang, ada kehidupan yang lebih kita harapkan kebaikannya nanti, yakni di akhirat. Kalaupun kita hidup di dunia ini sengsara, kita tidak ingin di akhirat sengsara. Kalaupun kita ingin bahagia di dunia, tentu kita juga ingin bahagia kita di akhirat. Toh di dunia, berapa banyak, berapa lama umur kita, sepanjang-panjangnya mungkin hanya 100 tahun, tapi berapa ribu yang akan kita jalani nanti di akhirat. Maka mari hadirin, mari para pendengar sekalian, kita kembalikan niat kita. Kita jadikan salat kita, sedekah kita, kurban kita, seluruh rangkaian ibadah kita betul-betul lillahi rabbil alamin, agar kita mendapatkan bagian terindah dari setiap ibadah kita, yakni ajrun minallah, pahala yang baik dari sisi Allah, yakni jannatul na'im. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, aku Idel balik lagi nemenin kamu ya. Setelah tadi kita mengikuti rangkaian sholat Jumat di siang hari ini. Dan teman Pro 2, aku mau menyampaikan sesuatu nih, info yang kayaknya juga mungkin patut kamu perhatikan gitu ya. Ini mengenai soal etika batuk nih. Nah, kalau ngomongin soal batuk gitu ya, kayaknya kelihatannya tuh sederhana gitu. Tapi kalau nggak dilakukan dengan etika yang benar nih, ini bisa jadi salah satu penyakit nih yang gampang menular ke orang lain. Dan dikutip nih dari rri.co.id gitu ya, ada beberapa etika batuk nih yang udah disampaikan juga oleh Bapak Gunadi Sadikin gitu ya, atau Bapak Menteri Kesehatan gitu ya, untuk ngebebasin kita nih atau dari virus-virus dan juga menyebarkan virus ke orang lain gitu ya. Kiat-kiat aman lah ya. Untuk batuk yang paling dianjurkan adalah yang pertama menutup mulut dan hidung nih menggunakan tisu sekali pakai. Dan kalau udah digunain nih, tisunya harus segera dibuang gitu ya ke tempat sampah yang tertutup, dan juga langsung segera cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir jika itu memungkinkan ya. Tapi mungkin kalau di transportasi umum cukup semprot pakai hand sanitizer gitu ya. Nah, kalau misalkan kamu gak tersedia tisu gitu ya, kayaknya lebih baik gitu ya, disampaikan oleh Bapak Gunadi nih, gunakan bagian dalam siku atau lengan atas nih untuk bisa menutupi batuk. Karena katanya metode ini dinilai lebih aman ya dibandingkan menggunakan telapak tangan, karena bisa mengurangi nih resiko penyebaran kuman melalui sentuhan. Dan juga nih, selain menerapkan etika batuk teman Pro 2 ya, penggunaan masker pas kamu lagi ngalamin gejala batuk juga benar-benar dianjurkan ya, terutama yaitu tadi ya, ketika kamu di tempat umum atau berinteraksi dengan banyak orang. Jadi dengan kita lebih aware nih, kita juga bisa menjaga orang lain yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita gitu ya, dan lebih aware juga untuk tidak menularkan penyakit kepada orang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FM Pro 2 sudah di jam 1 siang. Itu artinya Ngerti Bola nih hadir untuk kamu di siang hari ini. Dan Ngerti Bola di siang hari ini nih ada info pertama yang menarik ya. Ada cerita menarik dari skuad Argentina nih menuju Piala Dunia 2026. Nah, katanya nih nama Jose Manuel Flaco Lopez katanya memang belum setenar pemain bintang Argentina lainnya nih, tapi katanya nih striker Palmeiras ini justru jadi senjata rahasia dari tim Tango. Nah, katanya nih Lopez tampil luar biasa ya memang di musim ini dengan berhasil mengkoleksi 17 gol bersama Palmeiras gitu ya. Dan juga dia katanya memang walaupun lebih sering gitu ya memulai laga dari bangku cadangan. Nah, performa apiknya nih membuat pelatih Lionel Scaloni memanggilnya ke skuad Argentina nih untuk Piala Dunia 2026 ini. Nah, Lopez sendiri nih ngaku enggak pernah gitu ya ngebayangin bisa mendapatkan kesempatan sebesar ini, dan katanya dia siap nih berjuang demi negaranya. Dan Argentina sendiri nih tergabung di grup J ya bersama dengan Aljazair, Austria dan juga Yordania. Itu dia teman Pro 2 info untuk segmen Ngerti Bola di siang hari ini. Dan kalau kamu penasaran nih ada info apa lagi nih di Ngerti Bola di siang ini, jangan kemana-mana teman Pro 2, dengerin dulu lagu yang mau lewat yang satu ini.

Balik lagi di Ngerti Bola di siang ini teman Pro 2. Dan di info yang kedua nih teman Pro 2 ya, di Ngerti Bola hari ini masih dari timnasnya Argentina nih. Dan katanya nih kabar terbaru ya yang datang dari timnas Argentina nih, katanya resmi ngumumin squad finalnya untuk Piala Dunia 2026 ini. Dan udah pastilah ya sorotan utamanya nih pasti tertuju sama Lionel Messi yang dipastikan masuk dalam daftar 26 pemain pilihan pelatih Lionel Scaloni. Dan katanya nih kalau tampil nanti Messi bakalan mencetak sejarah gitu ya sebagai salah satu pemain nih yang menjalani 6 edisi Piala Dunia mulai dari tahun 2006 sampai 2026 ini. Dan di usia 38 tahun ya, La Pulga juga masih jadi andalan utamanya Argentina nih untuk mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih di Qatar 2022 lalu. Dan Argentina juga katanya memadukan pemain senior gitu ya dan juga talenta muda nih dalam skuad kali ini. Dan katanya Albi Celeste pun ya gitu ya kembali dijago-jagoin gitu ya sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia 2026. Nah itu dia tadi teman Pro 2 ya, info seputar Ngerti Bola di siang hari ini. Dan untuk kamu mungkin yang kayaknya pengen update banget nih soal Piala Dunia, terus pantengin aja di Pro 2 FM gitu ya setiap jam 1 siang. Dan jangan sampai ketinggalan teman Pro 2. Kalau gitu kita lanjut ya teman Pro 2 ke acara yang berikutnya.

pendengar radio, mari kita dengarkan langsung siaran langsung Piala Dunia yang akan ditayangkan dan diperdengarkan kepada kita semua oleh Radio Republik Indonesia atau RRI.

Pro 2, kamu lagi di jalan gitu ya, atau mungkin lagi kerja, atau lagi santai, atau apapun lah ya aktivitas kamu itu, nih sekarang kamu tetap bisa nih dengerin RRI Bogor Program 2 lewat aplikasi RRI Digital. Caranya juga gampang banget gitu ya, kamu gak perlu tuh mantengin radio kamu mungkin yang ada di rumah atau di tempat kerja kamu gitu ya, cukup buka HP aja nih, terus kamu download di aplikasinya di Play Store atau di App Store nih. Nah, nanti kamu cari nih RRI Digital. Nah, kalau udah kamu download, kamu bisa streaming langsung, dengerin ulang siaran, bahkan bisa pilih kanal RRI lainnya yang pastinya mudah banget, praktis dan juga kekinian lah ya. Jadi jangan sampai ketinggalan info dan hiburan dari RRI, yuk langsung aja di download sekarang.

Kompro2 dikutip dari rri.co.id nih, ada info yang cukup menarik gitu ya soal memasak nih. Karena katanya nih ternyata ngisi waktu luang gitu ya dengan belajar masak makanan sederhana di rumah, sekarang tuh makin banyak dilakukan sama orang-orang juga ya. Kayak kadang-kadang kita bingung gitu di rumah mau ngapain, masak-masak kali ya, seru gitu ya untuk ngisi waktu luang kita. Nah katanya memang kegiatan masak di rumah ini bukan cuma bikin lebih hemat ya, pastinya juga jadi salah satu aktivitas lah ya yang menyenangkan dan juga pastinya bermanfaat untuk kita. Apalagi memang kan kayaknya sekarang resep makanan tuh gampang banget ya dicari lewat internet gitu ya, atau mungkin lewat medsos gitu ya. Nah memang dikutip juga ya tadi dari rri.co.id, ini ada penelitian dari Journal of Nutrition Education and Behavior, katanya yang nunjukin bahwa kegiatan memasak nih bisa membantu meningkatkan kreativitas kita gitu ya, terus kemandirian dan juga kesadaran nih terhadap pentingnya pola makan yang sehat. Dan katanya juga seseorang yang terbiasa untuk memasak nih cenderung lebih memahami jenis makanan yang dikonsumsinya setiap hari. Dan aku rasa kayak belajar masak tuh nambah-nambah skill lah ya, cukup salah satu yang bisa kita perhitungkan juga ya, skill yang penting lah gitu. Mungkin mulai dari masak telur, mie gitu ya, atau mungkin nasi goreng gitu ya, sampai dessert-dessert sederhana tuh sekarang banyak banget bisa dicoba di sendiri gitu di rumah. Dan biasanya kalau berhasil masak enak tuh ada kayak apa ya, rasa kepuasan tersendiri gitu ya, walaupun awalnya mungkin cuma iseng-iseng aja ya teman Pro 2 ya. Karena memang belajar masak ini juga selain bikin kita lebih mandiri, kita juga bisa lebih tahu nih apa yang kita makan dan kita konsumsi sehari-hari. Jadi lebih aware juga sama makanan kita. Apalagi kalau kita masak makanan sendiri kan udah pasti lah ya terjamin higienisitasnya.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

suasana Idul Adha lah ya, dari kemarin gitu ya sampai dengan hari ini mungkin masih ada yang berkumpul dengan keluarga gitu ya, mau nyate, bakar-bakar dan lain sebagainya ya teman Pro 2 ya. Dan kayaknya kalau ngomongin soal makan sate kambing gitu ya, atau sate sapi gitu ya, ini ada salah satu yang mungkin banyak dikhawatirkan juga nih sama orang-orang gitu ya, itu salah satunya mungkin kolesterol nih teman Pro 2. Dan mungkin untuk teman Pro 2 yang kayaknya agak worry dengan kolesterol gitu ya, atau mungkin juga yang lagi mulai menjaga pola makan lah ya, ini ada salah satu info gitu yang dikutip dari Antara News. Ada beberapa makanan yang katanya disebut bisa membantu menurunkan kolesterol secara alami nih. Nah katanya makanan kayak oatmeal gitu ya, terus juga mungkin alpukat, kacang-kacangan, dan juga ikan yang berlemak baik nih bisa dikonsumsi gitu ya, karena memang mengandung nutrisi yang membantu menjaga kadar kolesterol kita tetap stabil. Dan tapi teman Pro 2 ya, selain makanan-makanan yang kita makan gitu ya, pola hidup yang sehat juga pastinya akan sangat berpengaruh gitu ya. Kayak mungkin rutin olahraga, terus juga ngurangin makanan tinggi lemak, dan juga tetap penting banget nih untuk menjaga kesehatan tubuh kita, terutama tadi ya serangan kolesterol. Apalagi tadi kalau kita mungkin lagi bakar-bakar gini ya, suasana Idul Adha kayak makan kambing, sapi gitu ya, yang pastinya juga kayaknya pakai kecap semua, dan itu bikin darah tinggi kayaknya agak melonjak gitu ya. Karena memang menjaga kolesterol itu gak cuma sekali-sekali dua kali aja teman Pro 2, tapi perlu dibiasakan juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pola hidup sehat kita juga penting gitu teman Pro 2. Jadi selain makanannya yang kita jaga, jangan lupa juga untuk perbaiki pola hidup kita supaya tidak terserang gitu ya kolesterol jahat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Film Pro 2 buat kamu nih pecinta dunia fantasi ya, ada kayaknya kabar yang cukup seru untuk diikuti nih. Serial The Lord of the Rings nih, The Rings of Power, katanya dikabarin bersiap masuk di musim keempatnya. Dan informasi yang dikutip dari Antara News ya, katanya kelanjutan serial yang satu ini nih nunjukin kalau cerita dunia Middle Earth masih terus dikembangkan dan punya banyak penggemar setianya sampai sekarang ya. Dan serial ini juga menjadi salah satu proyek fantasi yang besar gitu ya, yang menarik perhatian global pastinya sejak tayang di awal waktu kemarin ya. Karena selain visualnya megah, ceritanya juga membawa penonton kembali ke dunia karyanya J.R.R. Tolkien yang kayaknya legendaris banget nih. Dan aku tuh selalu kagum ya teman Pro 2 kalau ada serial atau film fantasi yang kayaknya punya dunia cerita yang detail kayak film yang satu ini ya. Karena memang bukan cuma nonton aja, tapi rasanya kayak diajak masuk gitu ke dunia yang lain gitu ya. Ada fantasi sendiri yang bisa kita jelajahi selama nonton. Nah kalau kamu teman Pro 2 ini salah satu yang ngikutin karya yang satu ini atau enggak?

Teman Produa udah tahu belum? Tidur bukan sekedar aktivitas penghilang kantuk. Saat tidur, otak akan memproses pikiran dan emosi agar bisa merespon dengan baik. Tubuh juga akan memperbaiki segala kerusakan yang disebabkan oleh paparan radikal bebas, sinar matahari, dan juga polusi. Tidur juga akan membuat tubuh melepaskan hormon stres yang disebut kortisol, sehingga dapat menjaga jantung dan pembuluh darah tetap sehat. Dengan tidur yang cukup dan berkualitas, kamu akan menjadi lebih stabil secara emosi, lebih produktif, kreatif, dan terhindar dari penyakit-penyakit kronis.

Tuan Pro 2 grup K-pop aespa nih katanya siap meramaikan musim panas katanya ya lewat lagu terbarunya mereka yang berjudul Lemonade. Nah, dikutip dari Antara News katanya lagu ini hadir gitu ya dengan nuansa yang ceria gitu ya dan pastinya kayak fresh gitu ya, cocok banget buat vibes musim panas. Nah, katanya memang aespa sendiri nih dikenal sering tampil dengan konsep-konsep yang unik ya dan juga kayaknya visual yang gak kalah menarik lah ya. Dan jadi tiap comeback nih kayaknya mereka biasanya langsung rame banget dibahas gitu ya, terutama para penggemar K-pop gitu ya di seluruh dunia. Dan kalau ngomongin soal lagu musim panas, biasanya tuh identik dengan lagu yang easy listening ya, dan juga kayaknya bikin mood naik dan biasanya upbeat tuh ya. Jadi kayaknya Lemonade ini bakalan sering masuk ke playlist nongkrong mungkin ya, atau mungkin sambil nemenin perjalanan liburan kamu nanti gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, kalau kamu nih teman Pro 2 salah satu yang nungguin rilisan dari aespa ini atau enggak?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ada kabar yang cukup membanggakan lagi nih dari anak mudanya Indonesia nih. Ada beberapa gitu ya talenta muda Indonesia yang berhasil masuk ke daftar Forbes yang berisi sosok-sosok muda ya yang berpengaruh dan juga inspiratif nih. Dan Forbes nih baru aja ngerilis gitu ya daftar Forbes 30 under 30 Asia's 2026 gitu ya, yang menyoroti talenta muda berusia di bawah 30 tahun nih. Dan dari sekitar 4.000 kandidat yang dikurasi oleh tim Forbes nih bersama dengan panel juri nih ya, sejumlah anak bangsa kita berhasil masuk dalam daftar bergengsi di tahun ini. Dan beberapa diantaranya nih ada Nona gitu ya, yaitu salah satu girl groupnya Indonesia. Ada juga Erika Ricardo nih, salah satu content creator asal Jakarta Indonesia. Dan juga Tiara Andi ini sebagai penyanyi, dan ada juga Medi Renaldi sebagai content creator dari Depok Indonesia. Keren ya teman produ ya, talenta muda Indonesia nih banyak banget yang berprestasi dan kayaknya gemilang gitu ya. Dan menurut kamu nih kira-kira siapa nih yang harusnya juga masuk ke dalam Forbes 30 under 30 Asia nih teman produ?

Bro 2, ada kabar yang membanggakan lagi nih dari penyanyinya Indonesia Isyana Sarasvati nih. Katanya nih album punya dia gitu ya berhasil tampil nih di Billboard kawasan New York dan juga Los Angeles di Amerika Serikat. Dan album Electico milik Isyana Sarasvati ini tampil di Billboard YouTube Music gitu ya, yang terpasang di Times Square New York dan juga Los Angeles. Nah, penayangan ini jadi salah satu penanda promosi internasional pertama ya untuk album kelima dari sang penyanyi ini. Dan Electico sendiri resmi dirilis ya memang pada tanggal 21 Mei 2026 di seluruh platform digital nih, terdiri dari 4 chapter katanya, ada Lunora, Mamiu, Cecilia dan juga Abadi. Dan album ini juga katanya didukung lebih dari 30 visual output nih yang dirilis di kanal YouTube-nya Isyana Sarasvati sebagai narasi dari perjalanan musikal. Dan melalui unggahan Instagram pribadinya nih, katanya Isyana menyampaikan kebahagiaannya ya atas momen ini bersama dengan kolaboratornya yaitu AGTWD gitu ya, lewat track Burn yang menjadi salah satu sorotan juga di Billboard ini. Keren ya teman Pro 2 ya, bikin bangga dan mengharumkan nama Indonesia juga pastinya, karena dia salah satu solois yang sangat terkenal juga di Indonesia. Dan ini kita langsung dengerin aja kali ya lagunya Isyana Sarasvati, Tetap Dalam Jiwa. Enjoy teman Pro 2.

0: Teman Pro 2, gak kerasa sebentar lagi kita akan memasuki jam 15.00 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore nih. Dan itu artinya aku Idel harus pamit undur diri nih, nemenin kamu di santai siang hari ini. Dan Teman Pro 2, semoga informasi-informasi yang aku kasih ke kamu di siang hari ini bermanfaat untuk kamu. Dan aku mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata selama siaran. Kalau gitu aku Idel pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye-bye Teman Pro 2.
1: Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

udah ada Adam di sini yang siap menemani sore ceria lo teman Pro 2. Halo, apa kabar? Gimana sore hari ini? Masih pada libur gak sih hari ini teman Pro 2? Harusnya udah masuk ya. Sebagian mungkin udah masuk, sebagian lanjut cuti gak sih? Karena Senin juga kan tanggal merah teman Pro 2. Kalau dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, waduh 6 hari. Udah sampai ke mana ya? Bulan kali ya? Anyway teman Pro 2, seperti biasa gue bakal menyiapkan lagu-lagu enak dan informasi-informasi seru ke ruang denger kalian teman Pro 2, ke ruang denger lo teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Untuk lagu pertama perjumpaan kita, gue mau muterin satu lagu dari Olivia Dean dengan Man I Need.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat lo yang cewek-cewek nih, sering gak sih lo kalau lagi ngobrol sama entah itu pacar lo, kakak cowok lo, adik cowok lo, atau kebokap lo gitu, terus si merekanya tuh kayak hah? Hah? Gitu. Pernah gak sih teman Pro 2? Dan ternyata teman Pro 2, ada studi global yang diterbitkan di Scientific Reports menemukan bahwa perempuan memiliki sensitivitas pendengaran sekitar 2 desibel lebih tinggi dibanding laki-laki. Dan penelitian yang melibatkan 450 partisipan ini mengukur respon pendengaran gitu teman Pro 2, yang hasilnya menunjukkan jenis kelamin lebih berpengaruh terhadap kemampuan mendengar dibanding dengan usia gitu. Dan peneliti juga menemukan faktor lingkungan ikut berperan, di mana orang yang tinggal di kawasan hutan cenderung memiliki pendengaran yang lebih baik. Dan perbedaan ini diduga dipengaruhi sama paparan hormon gitu teman Pro 2 semenjak di masa janin gitu. Jadi jangan langsung marah kalau misalnya nih lo minta tolong kayak kak tolong buangin sampah dong, tapi dia kayak gak peduli gitu, tetap melakukan aktivitasnya. Itu jangan langsung marah. Mungkin dia tidak dengar teman Bro 2, ditambah lagi sama cowok kan kebanyakan lebih single fokus emang teman Bro 2. Jadi hal itu sangat mungkin terjadi. Jadi jangan langsung emosi, mendingan coba lu colek dulu, lu omongin di depan mukanya, mungkin itu baru dia akan dengar dengan baik teman Bro 2. Kalau misalnya masih gak dilakuin baru marah.

Tunggu dulu, dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor

di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Prodo FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa Waisak sebentar lagi tiba, teman Pro 2. Tepatnya di tanggal berapa, Del? Di tanggal 31, teman Pro 2, gitu. Dan seperti biasa nih, kalau lagi Waisak, teman Pro 2, Jogja itu selalu jadi, bukan Jogja sebenarnya ya. Sebenarnya dia tidak ada di Jogja, tapi ada di Borobudur, teman Bro 2. Selalu jadi salah satu destinasi yang oke banget nih buat dikunjungin, teman Bro 2. Karena ada si Malam Seribu Lampion, di mana orang-orang akan menerbangkan lampion-lampion lucu ke langit malam, teman Bro 2. Anyway, gue tuh sebenarnya selalu penasaran ya, kalau nerbangin lampion itu nanti lampionnya terbang sampai mana ya sebenarnya. Terus apakah ada kejadian kayak lampionnya nanti udah terbang nih, diterbang bahan bakarnya habis, terus dia jatuh nimpa kepala orang gitu. Mungkin kayak gitu enggak sih, teman Bro 2? Gua enggak tahu sih sebenarnya. Sejujurnya gua enggak tahu, teman Bro 2. Tapi kalau lu lihat itu memang cantik banget, teman Bro 2, di mana ada ratusan mungkin bahkan sampai dengan ribuan lampion yang menghiasi langit malam Borobudur gitu, teman Bro 2. Oke banget ya sih. Jadi kalau lo punya kesempatan, bisa banget, teman Bro 2, merayakan malam Waisaknya di Borobudur.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

0: gak sih kalau ternyata lumba-lumba bisa tidur dengan menggunakan satu mata, dalam artian satu mata lagi terbuka? Hal ini dilakukan oleh lumba-lumba bukan karena dia merasa tidak aman, tetapi karena lumba-lumba tidak suka bernafas secara otomatis. Saat lumba-lumba tertidur, hanya ada bagian satu otak yang tertidur dalam satu waktu. Nah, ternyata bagian otak lainnya tetap terjaga dan membuatnya supaya bisa tetap bernafas dengan salah satu mata yang terbuka.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Gegar Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di sore hari ini bersama saya Adam dan inilah Info Pro 2 selengkapnya. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2, Kepala HAM PBB Volker Turk memperingatkan bahwa eskalasi konflik antar Rusia dan Ukraina semakin berbahaya. Ia menyerukan kedua pihak untuk segera menahan diri. Ia meminta agar proses negosiasi segera dilanjutkan guna mengakhiri penderitaan warga sipil yang terus meningkat akibat perang. Turk menyampaikan bahwa peningkatan permusuhan telah menyebabkan lonjakan korban sipil pada awal tahun 2026. Kita lanjut ke informasi berikutnya teman Pro 2. Ariana Grande resmi memulai era baru bertajuk Petal dengan merilis single terbaru berjudul Hate That I Made You Love Me. Lagu tersebut menjadi single pertama dari proyek album mendatangnya dan menghadirkan nuansa mid-tempo dengan tema patah hati yang emosional. Melansir dari Variety, Jumat 29 Mei 2026, liriknya membahas hubungan rasa kecewa emosional hingga tekanan yang dihadapi perempuan. Grande bahkan menyebut lagu tersebut sebagai salah satu karya favorit yang pernah ia tulis. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 pada siang sore hari ini. Saya ada mengucapkan terima kasih.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Girl band Nona, teman Pro 2 kembali mencatat pencapaian besar nih di industri musik global, teman Pro 2. Setelah sebelumnya masuk dalam sorotan Mel on Music, kini Nona resmi menjadi satu-satunya musisi asal Indonesia yang terpilih dalam program tahunan Shazam Fast Forward 2026, teman Pro 2. Dan program ini menghadirkan 65 artis dari 22 negara dan 20 genre musik yang berbeda, teman Pro 2, yang dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang di panggung internasional. Happy gak sih dengernya? Kalau gue sih jujur happy ya. Bukan karena mereka cantik-cantik ya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, kita puterin aja kali ya lagunya Nona, teman Pro 2. Yang mana ya? Coba kita lihat dulu adanya yang mana. Oh, yang paling gue suka, teman Pro 2. Walaupun sebenarnya gue gak suka ini, tapi gue suka lagunya. Ini dia Nona dengan Works, teman Pro 2. Enjoy.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Teman Prodi, besok ada kegiatan yang seru banget nih. Ada yang namanya HJB Run, teman Prodi, yang dilaksanakan pada 30 Mei 2026 gitu. Jadi dalam rangka menyambut hari jadi Bogor ke-544, Kota dan Kabupaten Bogor bikin event lari bareng lewat HJB Run 2026 yang berkonsep night run, teman Prodi. Jadi nggak panas, nggak gerah, nggak gosong kena matahari gitu. Yang digelar seperti yang gue bilang tadi di tanggal 30 Mei nanti, teman Prodi. Dan menariknya, rute lari ini menghubungkan dua wilayah sekaligus, mulai dari Balai Kota Bogor sampai finish di Skywalk Tegar Beriman Cibinong, teman Prodi. Seru banget kan? Jadi kalau lo suka lari dan lo suka Bogor, lari aja teman berdua di HJB Run nanti, teman berdua.

Senandung maaf dari White Shoes and the Couple Company. Enak banget ya teman berdua. Dan sekarang teman berdua lo bisa dengerin lagu-lagu enak kayak tadi teman berdua lewat aplikasi yang namanya RRI Digital teman berdua. Dimana lo bisa download aplikasinya langsung dari Play Store dan juga App Store. Dan tentunya gratis teman berdua. Lo cukup cari aja, ketik aja RRI Digital, terus langsung aja lo download aplikasinya. Dan lo bisa temuin siaran gue di Pro 2 FM RRI Bogor teman berdua, serta kanal-kanal lainnya tentunya di RRI Digital ini gitu. Jadi RRI Digital itu basically satu aplikasi sejuta informasi.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada penelitian nih yang menunjukkan bahwa banyak pria kini tidak hanya mempertimbangkan penampilan fisik gitu, tapi juga lebih memprioritaskan karakter dan kualitas kepribadian dalam mencari pasangan. Ini gue sejujurnya, teman Pro 2, agak curiga nih. Ini penelitiannya menunjukkan bahwa pria sekarang lebih memprioritaskan sifat dibanding kecantikan, atau pria sekarang lebih suka bohong? Menurut lo gimana, teman Pro 2? Anyway, ada WhatsApp masuk nih dari teman Pro 2. Ada dari siapa nih? Dari Tiara, katanya, "Hai Areri Bogor, request titik Nadir dari Kahitna dong. Semangatin juga dong, 40 menit menuju jam pulang tapi kerasa lama banget." Huf. Semangat-semangat Tiara untuk 40 menitnya. Semoga diberi banyak ketabahan. Gue juga nih lagi nungguin jam 7. Enggak ya, bercanda. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita putarkan lagu requestan dari Tiara. Ini dia, titik Nadir dari Kahitna.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.
2: Teman terbaik.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada informasi soal penanganan pasca bencana di Aceh Sumatera dalam dalam hal ini teman Pro 2, Wakil Ketua Komisi 4 DPR Republik Indonesia Alex Indra Lukman itu mengingatkan pemerintah nih supaya penanganan pasca bencana di Aceh Sumatera Barat itu ada dalam satu komando, katanya teman Pro 2. Dia meminta agar Kementerian Keuangan dalam hal ini tidak memainkan lagam sendiri dalam orkestrasi penanganan pasca bencana tersebut gitu. Jadi Alex mengatakan hasil pembahasan Komisi 4 DPR dengan Kementerian Kehutanan pada Februari 2026 itu menyebut bahwa tambahan-tambahan anggaran yang ada itu diantaranya akan digunakan untuk penanaman kembali, reforestasi teman Pro 2, hutan yang menjadi pemicu banjir gitu teman Pro 2. Ya semoga bisa, tapi memang ada baiknya juga dalam satu komando biar cepat selesai gitu teman Pro 2, biar cepat kembali seperti sedia kala dan hal serupa tidak terulang lagi teman Pro 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio

terbaik kamu, teman Pro 2. Gue mau ngingetin nih kalau sesaat lagi kita akan memasuki waktu maghrib, tepatnya nanti di pukul 5 lewat 51 menit, teman Pro 2, untuk wilayah Bogor dan sekitarnya gitu. Dan ini juga bisa dijadikan momen buat kita bersama nih untuk rehat sejenak dari

0: beraktivitas dan menunaikan ibadah. Untuk yang beragama muslim tentunya teman Pro 2 gitu. Dan gue juga bakal muterin lo Cahaya Kalbu teman Pro 2 dengan judul Marah. Tapi jangan marah-marah teman Pro 2, judulnya aja Marah. Dan menjelaskan kenapa tidak boleh marah-marah gitu teman Pro 2. Setelah itu akan ada azan maghrib dan dilanjut dengan lagu-lagu religi pilihan yang akan menemani waktu maghrib lo teman Pro 2. Oleh karena itu jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 FM RRI Bogor. Karena setelah itu gue bakal balik lagi menghibur kalian. Hopefully ya bisa menghibur. Oke deh, langsung aja kita dengarkan bersama, ini dia Cahaya Kalbu dengan judul Marah.
1: Saatnya Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Ariwibawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa marah itu selalu ada dalam hati kita, setiap detik, bahkan setiap hembusan nafas. Bagaimana tidak, karena rasa marah itu adalah sebuah rasa yang kita miliki yang melekat pada hati dan tubuh ini. Sekarang tergantung kita mau atau tidak sebenarnya untuk marah. Barusan ada yang bertanya kepada saya, "Ustaz, gimana caranya saya kok selalu menjadi seorang yang pemarah? Tersinggungan. Dikit-dikit saya tuh emosi gitu." Sehingga banyak teman-teman bilang saya itu seorang pemarah. Tapi bagaimana mungkin saya bisa menghilangkannya? Karena saya sendiri aja sudah berusaha untuk sabar, tetap aja marah saat. Ya, permasalahannya sebenarnya hanya ada dua pilihan, antara mau atau tidak mau. Lalu dia bertanya lagi, "Tat, saya sudah berusaha sabar, tapi akhirnya meledak juga marah saya." Ya, saya jawab, karena situ belum mau untuk tidak marah, sehingga Anda marah. Iya kan? Kita balikkan lagi, pilihan hidup itu hanya dua sebenarnya, mau atau tidak mau. Mau marah atau tidak mau marah, bukan permasalahan tidak bisa membendungnya. Kita cenderung marah yang kedua karena kita memasukkannya ke dalam hati. Kita membiarkan perbuatan orang lain yang menganggap bisa menjadikan kita marah itu untuk menyentuh hati kita. Coba kita mau untuk tidak membiarkan perbuatan orang lain itu menyentuh hati kita, sehingga kita tidak akan pernah marah. Kitalah yang mengizinkan sesuatu itu untuk masuk ke dalam hati kita. Baik itu perbuatan baik, perbuatan membuat kita marah, atau perbuatan yang mengharukan. Itu semua karena kita mengizinkan sesuatu itu masuk ke dalam hati kita. Bila kita tidak mengizinkan, maka tidak akan terjadi efek atau akibat dari sesuatu perbuatan orang lain itu, yang membuat kita menangis, yang membuat kita tertawa, yang membuat kita berduka, yang membuat kita bahagia, yang membuat kita marah. Itu semua karena kita mengizinkan atau tidak mengizinkan perbuatan tadi masuk dalam hati kita. Ada orang marah ketika ia dikata-katai, dia dicemooh, dia dijelek-jelekan, dia dihina. Padahal perbuatan itu perbuatan mulut dan tidak membuat diri kita benjol kan? Kita nggak akan benjol, kita nggak akan berdarah tuh ketika kita dikata-katai atau kita dihina sama orang kan? Tapi kita marah, tidak ada yang terluka padahal. Ya, walaupun orang sering mengatakan, "Tapi hati saya terluka." Aduh. Bukan, tidak ada hati yang terluka. Ya. Itu karena perasaan kita membiarkan itu perbuatan tadi masuk dalam hati kita. Sekarang kita dikata-katain, kita dihina sama orang. Enggak ada yang benjol, enggak ada yang terluka, enggak ada yang berdarah. Sampai dengan orang lain menyentuh baju kita, menyentuh pakaian kita, dan merenggutnya, lalu menariknya. Wah, itu udah luar biasa, kita ngamuk, kita pukulin kali, kita tonjokin. Padahal baju kita itu hanya kusut. Ya kan? Baju kita hanya kusut karena tangan orang lain tadi menjambak merenggut baju kita. "Ada apa lu? Waduh. Lu berani sama gua kan?" Gitu kan? Lalu kita marah tuh, marah karena kita merasa terhina. Kita dikata-katain, kita marah karena kita merasa diolok-olokan. Kita merasa direndahkan. Kita merasa dipermalukan. Dan kita merasa tidak dihargai.
dan sebagian banyak yang mengatakan pada saya saat saya merasa tidak merasa dihormati. Luar biasa. Ternyata kita masih gila hormat. Kita masih gila hormat, para sahabat. Kita ingin dihormati, kita ingin dihargai. Kita ingin orang lain, bahkan pembantu kita mungkin di rumah lewat di hadapan kita, kalau mereka lewat harus membungkukkan badan sedikit, harus mengatakan permisi, den, tuan, nyonya. Teman-teman kita juga kita inginkan kepada kita juga seperti itu. Ya, kita masih gila hormat. Coba kita rubah perlakuan kita kepada diri kita sendiri agar kita dihormati kepada orang lain. Kita dihargai oleh orang lain. Jangan biarkan sesuatu yang negatif, sesuatu perbuatan orang itu masuk dalam hati kita sehingga kita menjadi marah dan terhina juga emosi. Tidak ada yang dirugikan. Tidak selamanya perbuatan buruk itu dibalas dengan perbuatan buruk. Perbuatan kasar dibalas dengan perbuatan kasar. Perlakuan yang menghinakan dibalas dengan perlakuan yang menghinakan pula. Kita tunjukkan dan kita buktikan bahwa kita tidak seperti itu. Nah, itu seharusnya. Kita buktikan bahwa kita tidak seperti itu. Dengan cara kita tidak melakukan hal yang sama yang orang lain lakukan kepada kita. Kita dihina, balas kepada dia, kita tidak menghina dia. Kita dicemoohnya, balaslah kita tidak mencemoohnya. Kita direndahkan, balaslah dengan perbuatan kita tidak merendahkan dia, bahkan kita meninggikan dia. Kita difitnah, balaslah dia dengan kita tidak menghinanya. Kalau kita melakukan perbuatan yang sama, perbuatan yang jelek itu kepada kita, lalu apa bedanya kita sama dia? Ya, gak ada bedanya. Bedakan bahwa kita tidak seperti dia. Oke? Jadi tidak perbuatan buruk dibalas dengan perbuatan buruk. Bahkan perbuatan baik kita harus balas dengan perbuatan yang sangat baik lagi. Sehingga alam ini meninggikan kita, sehingga orang lain juga meninggikan kita, sehingga Allah pun meninggikan derajat kita. Jadi marah itu hanya permasalahan mau atau tidak mau. Ya, emosi itu juga permasalahan kita mau atau tidak mau. Termasuk perbuatan malas. Malas itu perbuatan kita antara pilihan mau atau tidak mau kita untuk malas. Segala perbuatan pasti ada akibatnya, ada resikonya. Perbuatan baik resikonya pasti mendapatkan hal yang baik. Ustaz, gak tentu tuh, saya udah baik sama orang kok, tapi ternyata dia perlakuannya begitu kepada saya. Saya udah nolong dia, tapi kok perbuatannya dia malah begitu kepada saya, malah menghina, malah mempermalukan saya. Ya kalau udah begitu, apa benar perbuatan baik itu akan mendapatkan hal yang baik? Ya. Apabila pada saat itu perbuatan baik kita dibalas dengan perbuatan buruk dari orang lain, maka balasan perbuatan baik kita itu adalah kita saat itu sedang dinaikkan derajatnya oleh Allah. Pada saat itu ketika kita bersabar dan tidak marah kepada dia, justru berbuat baik kepada dia, dan kita membuktikan kepada orang lain bahwa kita tidak seperti yang dia katakan,
Maka pada saat itu, saat kita sedang dipermalukan, Allah sedang menunjukkan kepada orang-orang lain bahwa kita adalah orang yang baik. Dan orang yang memburuk-burukkan kita itu, dia sedang membuka aibnya sendiri. Sama seperti kita ketika kita menceritakan kejelekan orang lain, bahwa ternyata kitalah yang sedang menelanjangi diri kita sendiri. Kita sendiri yang sedang menceritakan kejelekan kita sendiri. Ya, pada saat kita menjelekan orang lain, membuka aib seseorang, maka saat itu pula kita sedang menelanjangi aib kita sendiri. Orang lain akan menilai secara logika bahwa sifat kita tidak baik, bahwa sifat kita tidak bisa untuk ditiru, perbuatan kita tidak bisa menjadi panutan, kita akan dinilai tidak bisa dipercaya, tidak amanah. Bukankah hal itu sudah cukup secara logika? Saat kita menceritakan perbuatan buruk orang lain, kebiasaan buruk orang lain, maka saat itu kita sedang menelanjangi diri kita sendiri. Jadi, buat apa marah? Buat apa berbuat buruk kepada orang lain? Buat apa kita menjelek-jelekkan orang lain dan menyakiti hati orang lain? Tidak ada gunanya, bahkan dapat merendahkan diri kita sendiri di depan orang lain, di depan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbuatlah baik untuk saat ini, dan selalu pilihlah jawaban mau melakukan yang baik, mau untuk semangat, mau untuk tidak malas. Pilihan hanya dua dalam hidup ini, mau atau tidak mau. Hanya itu, tidak ada alasan apapun. Tapi gak ada. Tidak ada kata tapi dalam kehidupan ini. Yang ada hanya ada mau atau tidak mau. Salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Mengharapkan surga tapi mengabaikan sholat, itu ibarat

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gue balik lagi nih setelah rangkaian lagu-lagu religi tadi, azan maghrib, terus ada juga cahaya kalbu, teman Pro 2. Dan hopefully ya, kita udah jadi lebih chill, lebih tenang, lebih kalem gitu. Terutama buat lo yang sedang dalam perjalanan ya, teman Pro 2. Karena penting banget nih menjaga kewarasan pada saat berkendara. Karena baru aja tadi gue lihat artikel di Reels, teman Bro 2, ada orang yang menerobos lawan arah di sekitaran Lenteng Agung yang pada saat itu sedang ambles jalannya, teman Bro 2, dan satu motor berhasil masuk ke dalam lubang itu. Gue tuh bingung nih, udah mana lawan arah gitu, kalau mau dikasihanin salahnya sendiri, udah dikasih tahu sama warga jangan, dilakuin tetep, terus jeblos. Untungnya udah

apa namanya, warga sekitar yang meminta bantuan sama pemadam kebakaran. Jadi evakuasi juga berjalan lancar, teman Pro 2, walaupun agak sulit ya. Ngangkat motor keluar dari dalam lubang. Lubangnya lumayan dalam soalnya, teman Pro 2. Oke deh, nanti kita sambung lagi, kita lanjut lagi dengan informasi lainnya setelah lagu yang satu ini. Ada Cerita Cinta dari Asri Widianto.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ismayudi, selaku Ketua PSSI Kabupaten Bogor. Senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Jadi ikuti terus siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Dan semoga Indonesia juga ikut serta dalam Piala Dunia 2026, karena ada beberapa negara yang sudah lolos tapi mengundurkan diri di Piala Dunia 2026. Ini kesempatan baik untuk Indonesia di ajang dunia ikut Piala Dunia 2026. Jaya selalu RRI, RRI hebat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terbaik kamu, teman bro. Dua gak kerasa banget ya, udah harus cabut nih gue. Udah mau jam 7, teman bro. Dua, so thank you so much buat lo yang udah stay tune di Pro 2 FM sore hari ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita di hari ini, teman bro. Dua. Dan sebagai lagu penutup, gue mau muterin lu satu lagu, teman bro. Dua, dari Roni Parulian dengan Separuh Hati, teman bro. Dua. Oke deh kalau gitu, sampai jumpa lagi nanti, teman bro. Dua. Besok gue libur, jadi kita akan berjumpa di hari Minggu. Gue lupa, gue Minggu siang kayaknya, teman bro. Dua. Oke deh kalau gitu, gue Adam cabut dari ruang dengar lo. Bye bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Yang paling dekat adalah musik gitu.
2: Betul.
1: Benar. Berarti semua berawal dari keresahan mungkin karena apa ya?
2: Dan sebenarnya klimaksnya waktu Asian Games.
1: Oke.
2: Okay. Asian Games itu bagaimana ada momentum kesatuan apa ada momentum terus waktu itu kan lagu gue yang meraih bintang tuh Yo Ayo tuh.
1: Yes. Ya.
2: Betul. Nah, di situ tambah yakin lagi. Waduh. Okay. Harusnya musik digunakan sebagai kayak gitu pemersatu.
1: Betul.
2: Memberikan semangat. Sampai waktu itu aku dapat penghargaan dari kampus di Jogja. Mm-hmm. Dianggap sebagai lagu perjuangan.
1: Oke. Karena
2: tambah yakin. Semenjak itu tambah yakin lagi dah. Tambah lagi ketemu Wak Doli yang memang apa ya? Dia punya semangat natural ya.
1: Betul.
2: Kesadaran dia terhadap kebangsaan itu begitu tinggi dan punya latar belakang musik juga dia.
1: Wow.
2: Anak mudanya waktu muda dia ngeband juga.
1: Ngeband juga ya.
3: Jadi alam semesta mendukung gitu.
1: Oh, bener.
2: Betul.
3: Nyambung semua. Ada Asian Games gitu ya. Jadi semakin terdorong lah kita-kita.
2: Iya, betul.
1: Betul.
2: Wak Doli juga punya cerita tuh bagaimana?
1: Gimana, Bang?
2: Apa nganggap lagu apa kebangsaan apa katanya ketinggalan zaman gimana Wak Doli?
3: Jadul. Iya, jadi saya waktu itu pernah jadi ketua KNPI ya. Jadi kalau datang ke kampus, datang ke sekolah gitu, kita bicara tentang soal Pancasila, bicara tentang soal apa namanya 1945, Bhinneka Tunggal Ika gitu. Wah, ini anak muda jadul kata pikirannya gitu. Nah, itu membuat loh kenapa ya kok anak-anak muda sekarang nih waktu itu kok kayak antipati terhadap nilai-nilai bangsanya sendiri kira-kira gitu kan.
1: Oke, benar.
3: Dan menurut saya itu bahaya gitu loh. Karena itulah yang mempersatukan kita kan sebenarnya kan. Yang merasa kita senasib sepenanggungan kan kena nilai-nilai itu gitu.
1: Betul. Berarti bisa dibilang ini adalah kayak misi buat mempopulerkan lagu kebangsaan ya berarti ya.
3: Iya, jadi kita bukan hanya sekedar misi, itu saya katakan gerakan. Ada gerakan yang memang harus tidak boleh berhenti terus-menerus yang mengingatkan kita bahwa kita ini adalah satu bangsa, satu negara tinggal di tanah leluhur yang luar biasa kaya, hebat dan segala macam. Oleh karena itu kita harus bangga kalau kita ingin menjadi satu bangsa yang besar, kira-kira gitu. Gak mungkin kita kena bisa jadi bangsa yang besar, yang hebat kalau yang mengikat kita nilai-nilai dasar yang kita miliki itu kita gak paham atau malah cuek gitu. Nah, itu bukan sesuatu yang relevan gitu.
1: Betul. Oke, berarti ini adalah sebuah gerakan ya, yang semoga juga masyarakat Indonesia, terutama mungkin anak-anak muda sekarang ya, kita suka dengan nilai-nilai kebangsaan dan masih menjalankan tentunya ya. Oke, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli ya, tentunya ngomongin soal album yang berjudul 10 Windu Indonesia dan juga lagunya, singlenya di dalam album ini berjudul Tanah Air. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan kita masih barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli. Oke, Abang, sekarang kita ngomongin soal album dan juga singlenya nih, berjudul Tanah Air. Nah, kalau sebenarnya kalau di lagu ini nih, garis besarnya menceritakan tentang apa nih kalau Tanah Air nih? Mungkin dari Bang Pai?
1: Wak Doli dulu kali ya.
0: Oh, Wak Doli, boleh, silakan. Abang, silakan.
1: Tentang albumnya dulu kali ya.
0: Oh, albumnya. Ya. Boleh. Kita ngomongin soal albumnya. 10 Windu Indonesia.
1: 10 Windu ya.
2: 10 Windu. Jadi 10 Windu itu sebetulnya ini dalam rangka kita memperingati 80 tahun kemerdekaan kita, 80 tahun. Mm-mm. Jadi memang album ini prosesnya sebelum ya awal tahun 2025 lah ya kita garap ya, dan sebetulnya udah selesai di Agustus 2025 itu. Cuman kita pertimbangkan supaya lebih matang promosi dan rilisnya selama macam itu baru dan sampai sekarang. Nah, 10 Windu itu kita mencoba memperkenalkan ya apa namanya kosakata-kosakata yang sebenarnya dimiliki menjadi bagian kekayaan Indonesia.
0: Gitu. Okay.
2: Windu, Windu itu kan 8 tahun.
0: 8 tahun.
2: Bahasa Sangsekerta yang mungkin udah mulai orang lupa juga.
0: Betul.
2: Anak-anak lupa juga.
0: Betul, gitu, betul. Ya.
2: Nah, makanya 10 Windu itu 10 kali 8 jadi 80 tahun.
0: 80 tahun.
2: Dan saya baru ngeh juga tadi bahwa 10 itu juga mewakili udah 10 tahun juga kita ini
0: berkolaborasi. Benar ya.
2: Ternyata itu tadi mestakung gitu, semesta alam
0: semesta mendukung, betul.

0: album ini yang pengen disampaikan tuh sebenarnya apa?
1: Ya tadi kalau soal albumnya, ini satu misi yang nggak pernah berhenti.
0: Oke.
1: Okay. Yang kita akan terus mencoba menggali ya nilai-nilai, kemudian pesan-pesan yang ada dalam lagu-lagu kebangsaan kita. Nah, memang ini agak beda album yang ketiga ini.
0: Oke.
1: Okay. Dari 8 lagu itu kita cuma mengambil 2 lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang. Itu okay. Satu Nusa Satu Bangsa yang dinyanyikan oleh Beat.
0: Yes.
1: Nanti itu Beat. Yeah. Nah, itu nanti coba dijelaskan lagi Beat itu.
2: Yeah.
1: Ini katanya album pertama lagu pertama yang
2: kebangsaan.
1: Nah, yang kedua Ibu Pertiwi. Okay. Nah, yang lain 6 lagu lagi itu 6 yang kita ciptakan
2: lagu baru
1: sendiri, lagu baru. Gitu.
0: Oke, okay. kalau dari Bang Pai sendiri ada enggak sih maksudnya kesulitan ketika membuat album 10 Windu ini di mana tetap menyampaikan pesan nasionalisme, kebangsaan tapi juga tetap berusaha untuk tetap relate ya dengan era sekarang gitu.
2: Iya. Iya. Iya. Kalau dari prosesnya sih, terutama Wak Doli itu biasanya dia bikin lirik di mana itu ada keresahan-keresahan dia di dalam tadi soal kebangsaan tadi.
0: Oke.
2: Okay. Mm-hmm. Ya biasanya dia kirim ke gua, dan di situ gua jadiin lagu mana yang cocok, mana yang perlu disesuaikan dengan karena kan memang harus kalau dibikin nada tuh harus ada yang penyesuaian gitu.
0: Yes, betul.
2: Nah, dan lama-lama dia setelah 3 album tambah jago.
0: makin banyak yang dikirim ya.
2: Makin banyak dia. Susah direm udah.
0: Aduh.
2: Ya, pokoknya intinya gitu tentang tanah airku, tentang tanah air ini ya tentang bagaimana kita dilahirkan di tanah yang sama, di tanah air. Walaupun mau kemana pun kita pergi tetap tanah ini enggak bisa kita lupa gitu.
0: Betul.
2: Itu sih poin paling entengnya gitu.
0: Benar. Indonesia udah menjadi rumah, harus menjadi rumah buat kita ya.
2: Bukan lagi rumah, udah di dalam darah gitu.
0: Oh iya. Oke. Benar.
1: Jadi, untuk berkolaborasi itu kan memang perlu chemistry ya.
0: Yes, betul.
1: Jadi saya dengan Sinergi dan kemudian Pai dengan Indonesia Care itu udah ketemu chemistry-nya.
0: Oke. Okay. Ya,
1: chemistry-nya selain tadi soal visi, soal rasa, soal ini, dan ternyata selera musiknya juga ketemu lah.
0: Betul. Ya.
1: Jadi, nah itu yang menguatkan kita jadi terus ingin terus berkolaborasi gitu.
2: Yeah.
1: Nah, dan ini bisa tek-tokan, jadi dulu saya buat lirik itu cuma kayak puisi panjang gitu kan. Nah, terus kasih ke Pai, dia bilang, waduh ini panjang bener nih gitu. Nah, tapi sekarang di album, mulai dari album kedua, saya udah dikasih belajar, Pai buat aransemen mulai dulu, nota-notanya dulu, baru kasih ke saya, baru saya isi gitu.
2: Okay. Ya,
1: bisa begitu. Nah, bisa begitu, jadi udah bisa dari liriknya dulu baru dia buat aransemennya, nota musiknya, bisa sebaliknya gitu.
0: Okay.
1: Nah itu yang memperkuat kita semakin dalam chemistry-nya ketemu gitu.
0: Oh,
1: nah terutama di lagu Tanah Airku ini,
0: kan Tanah Air ya.
1: Bapak ini top lah kalau buat lagu musik gitu. Tadi aja udah diakui kan sama teman yang tadi sama
0: itu. Betul.
1: Udah top lah gitu.
0: Yes.
1: Jadi kita juga berupaya untuk mengisi liriknya yang nggak kalah seru lah kira-kira gitu kan.
0: Benar.
1: Nah soal Tanah Air ini sebetulnya gini, pertama kalau secara tersirat ya.
0: Oke.
1: Okay. Lagu Tanah Air ini itu menggambarkan betapa luar biasanya. Ini dimulai dari bicara tentang elang di awan gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi mau apa aja ada di Indonesia.
0: Yes.
1: Mau dari langit yang biru, awan, ada burung elang yang mungkin belum tentu ada tempat lain.
2: Iya.
1: Bicara tentang ombak, bicara tentang bunga, bicara tentang savana, bicara tentang soal pelangi, hujan, itu kan yang belum tentu ada itu di negara lain gitu.
0: Yes.
1: Ombak,
2: ibu.
1: Nah, itulah yang kita miliki sebagai orang Indonesia gitu. Itu tersuratnya. Nah, tersiratnya kita mau kasih tahu.

0: bahwa kita ini mau jadi apapun, mau sehebat apapun kita ini ya, itu jangan lupa diri, kira-kira gitulah.
1: Kita
0: jadi seperti ini. Ini ada ibu melahirkan kita,
2: betul.
0: Ada alam dan lingkungan yang membentuk kita,
1: betul. Gitu ya.
0: Ada orang-orang di sekitar kita, kira-kira gitu ya. Nah, jadi mau terbang kemana aja, mau sedang di luar negeri, ya ini juga manggil juga lah bagi banyak kan. Sekarang orang-orang Indonesia yang hebat-hebat di luar negeri itu, tapi mereka jadi warga negara di sana gitu. Nah, ini selanjutnya mengingatkan, ayo dong pulang dong. Ya kan, sama-sama kita gede nih negara kita nih, kita nih, kira-kira gitulah
1: pesannya. Betul.
2: Ibu di situ juga bisa di, nggak cuma ibu. Ibu Pertiwi ya, bukan?
1: Iya bisa, benar.
0: Ibu Pertiwi.
1: Jadi nggak cuma diartikan sebagai ya ibu kandung kita sendiri, tapi Ibu Pertiwi Indonesia tercinta gitu ya. Benar.
2: Bisa dua-duanya.
1: Bisa dua-duanya. Oke, tapi kalau ngomongin soal Indonesia nih, mungkin dari Bang Pai sama Bang Doli, apa sih yang paling dikangenin gitu? Kalau keinget Indonesia tuh apanya nih? Kalau dari Bang Pai apa nih? Alamnya atau musiknya mungkin?
2: Nggak, intinya gue tidak punya memori yang lain selain data yang gue terima karena gue lahir di sini gitu. Jadi semua di kepala gue tuh semua karakter dan nilai yang terbangun di kepala gue tuh sehubungan dengan memori itu gitu. Gue nggak punya data yang lain lagi. Jadi itu udah, makin ulang tadi, itu udah bukan cuma sekedar rumah, udah menjadi darah, udah.
1: Bener.
2: Gue nggak apa sih? Artinya karakter yang terbangun di gue ini based on data yang mengikat gue itu gitu.
1: Betul, sepanjang hidup yang diterima, data yang setiap hari diterima, kita lihat, kita dengar gitu ya, berarti ya Bang ya?
2: Iya, gue bergaul dengan teman-teman, dengan karakternya, dengan perbedaan, dengan segala macam, apapun yang ada di sini, itulah yang membangun gue gitu.
1: Betul. Jujur gue makin penasaran. Saya makin penasaran kira-kira gimana sih lagunya Tanah Air ya. Walaupun sebenarnya udah denger sih gitu kan. Tapi mungkin buat teman Pro 2 semua seluruh Indonesia yang belum denger, kita dengerin baik-baik ya, biar mungkin kita makin cinta dengan tanah air kita, Ibu Pertiwi kita, Indonesia gitu. Jadi kita langsung dengarkan aja. Ini dia lagu terbaru di dalam album 10 Windu Indonesia. Ini dia Tanah Air.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan baru aja kita dengarkan lagu dari Bang Pai Burman, Tanah Air. Ini wah, lagunya emang ya kalau Bang Pai udah bikin lagu enggak usah dipertanyakan lah ya.
1: Oke
0: banget.
1: Lagunya. Dan ini yang pertama yang nyanyi Pai.
2: Udah lama gue enggak nyanyi.
1: itu orang yang enggak sadar tuh.
0: Iya benar. Benar. Ternyata ini adalah yang nyanyi langsung Bang Pai. Oke. Oke, sekarang aku mau baca ini beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di live chat YouTube RRI Jakarta dan juga di WhatsApp. Ini ada yang tanya buat Bang Pai nih, apakah mungkin 30 tahun berkarya nanti Bip akan buat konser? Gimana nih?
2: Ya, semoga ya.
0: Semoga ya.
2: Semoga ya. Pastinya sih pengen, cuma nanti kita lihat nantilah ya. Kebenaran Bip juga terlibat kan di sini.
0: Benar. Ya. Mungkin nanti akan membawakan album 10 Windu Indonesia.
2: Bisa, iya.
0: Bisa ya.
2: Itu nanti kita lihat Wak Doli lah.
1: Cita-citanya sih gabungin Bip sama Slang 134.
0: Waduh. Iya. Oke. Jadi mungkin nanti semoga akan ada ya, semoga. Jadi didoain aja kita. Oke. Lanjut, ini buat Bang Doli nih. Apakah akan ada akan membuat gigs konser atau festival musik reguler buat membantu musisi-musisi baru yang ada di Indonesia? Gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira ini kan kenapa tadi kita sebut gerakan atau misi gerakan yang lebih besar, ya, karena ini bisa meluas kemana-mana.
0: Okay.
1: Artinya, misalnya ya kemarin akibat atau salah satu dampak positif dari album ini, kita udah punya program namanya Festival Nyanyian Anak Negeri.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ini mencari talent-talent muda dari anak baru seluruh Indonesia yang mereka bukan hanya sekedar bisa nyanyi gitu, tapi juga punya kemampuan untuk mengartikulasikan tentang apa yang mereka rasakan terhadap Indonesia gitu.
0: Betul.
1: Nah, itu udah kita buat tahun lalu ya, rencana kita mau buat yang kedua tuh nih.
2: Sebelumnya lagi Pak, yang kampus-kampus tuh.
1: Sebelumnya juga kita datang ke 23 kampus itu tahun mulai 2020 sampai 2023-an. Jadi kita namanya Bedah Musik, programnya Bedah Musik.
0: Oke.
1: Jadi kita membuat, kalau dulu kan waktu zaman kita yang udah
2: Bedah Buku lah
1: ini kan. Bedah buku ya kan. Nah, kita buat pinjam bedahnya, bedah musik itu kita dengerin musiknya dulu, terus kita bedah liriknya yang sangat syarat makna itu gitu. Sehingga dengan musik tadi itu kita lebih, anak-anak muda itu lebih bisa meresapi lagi makna dari lirik-lirik itu. Jadi sambil dengan musik kebuka wawasannya, terus kita isi dengan diskusi, membedah. Jadi tidak menutup kemungkinan juga sebetulnya ini akan meluas melibatkan anak-anak muda kreatif yang lain, ya. Ini menjadi media yang buat kita semua. Makanya tadi kenapa tidak misalnya kita bermikir punya buat konser yang mengundang tokoh-tokoh atau ya legenda-legenda musik hebat gitu ya. Ya tadi ada BIP, ada Slang, ada apa siapa gitu loh. Satu waktu gitu misalnya. Yang tujuannya satu, niatnya satu. Menjaga keindonesiaan kita kira-kira.
0: Gokil. Jadi mungkin next akan ada lagi selanjutnya berarti ya, Bang Doli.
1: Oh iya, kita sih udah bertekad selama kita punya kemampuan, kita punya tetap menjaga idealisme, ya ini insya Allah ada album keempat, lima, enam, dan seterusnya lah.
0: Dan
1: banyak varian gerakan lainnya kira-kira gitu.
0: Masih ada peluang selanjutnya mungkin ada album keempat, kelima, sampai ya tak terbatas mungkin nanti sepanjang masa Indonesia Berjaya gitu ya Bang ya.
1: Oke deh.
0: Mungkin dari Bang Pai atau Bang Doli ada yang pengin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, mungkin harapannya dari album ini bisa diterima.
1: Ampai.
0: Boleh, Bang Pai silakan.
2: Kalau aku sih harapannya sebenarnya ya tadi, musik ini tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu. Mm-hmm. Karena kalau dia dianggap hiburan, kadang-kadang hiburan, namanya hiburan kan terkait dengan industri ya.
0: Yes.
2: Industri itu kadang-kadang dia tidak punya tanggung jawab, karena kan musik itu sangat kuat mempengaruhi orang.
0: Betul.
2: Jadi dia bisa bahaya. Mm-hmm. Kalau tidak ada yang apa ya, yang mengimbanginya gitu. Jadi maksud gue sebenarnya harusnya negara tuh hadir, atau pemerintah gimana tuh Pak? Ya, hadir dengan apa ya? Paling tidak dia punya kesadaran, negara punya kesadaran untuk mengimbangi gitu deh. Mengimbangi tadi musik sebagai hiburan itu memang udah industri kan.
0: Mm-hmm. Nah, betul.
2: Sebagaimana misalnya Amerika atau Jepang atau Korea, bagaimana musik akhirnya membangun nilai ya ke semua hal terkait industri yang mereka juga, industri yang umumnya gitu ya. Jadi trustnya tuh musik bisa digunakan untuk membangun trust, rasa percaya, rasa bangga nanti terkait dengan produk-produk Indonesia yang lain gitu.
0: Betul
2: ya. Indonesia keren ya, contoh yes. simpelnya, contoh simpelnya misalnya seseorang pakai kaos Guns N' Roses misalnya, yang satu tidak misalnya. Seseorang yang pakai kaos Guns N' Roses tuh ngerasa lebih keren daripada yang kenapa sebegitu gitunya itu.
0: Oke. Benar.
2: Hal-hal yang gitu harus dibangun. Jadi cuman kadang-kadang lah aku memang apa ya, kadang-kadang nangcup nggak yang di atas ini gitu ya.
0: Oke, kalau ya. Dari Bang Doli gimana Bang Doli?
1: Iya. Iya, saya kira musik itu kan bagian dari budaya ya.
0: Betul.
1: Jadi ya kita harus membudayakan diri kita sendiri gitu. Jadi tadi contoh itu sangat sangat menyakitkan sebenarnya. Jangan sampai kita merasa lebih Amerika, lebih Korea gitu ya, lebih apa dibandingkan dengan kita sendiri. Kita nih kita ini hebat loh gitu loh.
0: Betul.
1: Ya nggak kaya gitu.
0: Nggak
1: kalah kaya, nggak kalah kreatif, nggak kalah ya kita punya kayak begini gitu, belum tentu juga orang punya kayak yang lain di negara lain gitu. Nah jadi ini yang saya kirakan tadi, kenapa ini gua dikirakan ini harus menjadi budaya yang membanggakan. Atau kemudian gini loh ya, Korea itu mereka asal Amerika, punya strategi budaya yang untuk mengamerikakan orang lain gitu.
0: Okay.
2: Betul.
1: Mengkoreakan orang lain gitu. Nah kita juga ya paling enggak kita tidak jadi Korea, tidak jadi Amerika lah. Kalau belum sampai kita mengindonesiakan dunia kira-kira.
0: Betul.
1: Tapi kita satu waktu harus punya cita-cita mendunyakan Indonesia. Mengindonesiakan dunia.
2: Iya. Betul.
1: Oleh karena itu tentu kami berterima kasih ya kepada RRI, kepada pendengar, pemirsa nih kalau ada YouTube-nya gitu, yang mau mendengarkan kita, karena ini adalah untuk kita semua gitu.
0: Betul.
1: Jadi mari kita dukung sama-sama.
0: Yes.
1: Dan saya kira at the end kita juga ini kan baru gerakan ya, baru kita aja ya. Betul kata Pak tadi, gerakan kayak gini satu waktu kita harus diambil oleh negara.
0: Yes.
1: Ya, gitu. Ya kalau sudah ingin mengindonesiakan dunia itu harus sudah negara yang harus ambil peran.
0: Betul,
1: ke depan ya, gitu. Nah ini paling tidak kita istilahnya ngejolok-jolok dulu lah negara pemerintah ini, walaupun dari kecil-kecil kita beberapa orang ini ambil alih dong ini.
0: Betul.
1: Kira-kira begitu.
0: Betul.
1: Dulu Pak ini pernah ingatkan saya dulu, kita punya apa, Lokananta ya dulu ya.
2: Lokananta.
1: Industri musik ya.
2: Iya.
1: Industri musik yang dimiliki negara.
2: Iya.
0: Betul. Yes.
2: Iya. Perusahaan rekaman.
0: Rekaman negara.
1: Nah, jadi artinya dulu para founding fathers kita pada saat mendirikan negara ini udah berpikir kayak gitu loh.
2: Udah sadar.
0: Betul.
1: Nah, kenapa udah sadar waktu itu? Nah, kenapa kita hilangkan kesadaran itu, harus kita bangkitkan lagi? Kira-kira gitu.
0: Alright, betul. Jadi emang harapannya luar biasa sekali, dan semoga kita juga bisa sadar dengan nilai-nilai kebangsaan dan juga tetap bangga dengan menggunakan nama Indonesia dengan anak-anak yeah. muda tentunya ya. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Doli, buat Bang Pai. Sukses selalu untuk projectnya dan semoga nanti semua orang mendengarkan lagu 10 Window Indonesia ya. Ya, ternyata bisa didengarkan di mana aja nih berarti nih.
1: Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Ya.
0: Amin. Betul sekali. Jadi
2: sukses bisa juga buat RRI ya.
0: Terima kasih. Luar biasa Bang Pai. Sukses selalu gitu ya. Dan pokoknya album ini bisa didengarkan dan juga bisa di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, lagu Tanah Air ya, bisa didengarkan biar kita mungkin ada rasa kangen dan bangga dengan rasa Indonesia gitu ya. Alright, sekali lagi terima kasih buat Bang Doli, Bang Pai, dan terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC di malam hari ini. Sama. Ya, kita ketemu lagi di minggu depan. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi next week. Bye bye.
3: Okay. Music Life Chat.

Selamat malam teman Pro 2. Inilah info Pro 2 malam hari ini bersama saya Rinda Marlita. Tiga tim Indonesia siap berburu gelar Grand Final Free Fire World Series South Asia atau FFWSC 2026 yang berlangsung di Vietnam 30 hingga 31 Mei 2026 besok. RRQ Kazu, EVOS Divin dan Brigerton by Vitality ini menjadi wakil Indonesia setelah lolos dari persaingan ketat babak knockout. Brigerton by Vitality menjadi tim pertama yang memastikan tiket Grand Final berkat perform stabil sepanjang kompetisi. RRQ Kazu menyusul lolos setelah bangkit dari hasil kurang maksimal pada pekan pertama. Sementara EVOS Divin memastikan tempat di partai puncak pada pekan keempat setelah bertahan di posisi 6 besar klasemen. Pada grand final nanti, ketiga wakil Indonesia akan menghadapi 9 tim terbaik Asia Tenggara. Thailand dan Vietnam masing-masing meloloskan 4 tim, termasuk tim Falcons, All Gamers Global, GOW Esport, hingga tim Flash. Meskipun persaingan diprediksi berlangsung ketat, peluang Indonesia kembali berjaya tetap terbuka. Sebelumnya, tim-tim Indonesia sukses mendominasi ajang Esport World Cup Free Fire 2025.

Sementara itu, kabar membanggakan juga datang dari cabang bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke semifinal Singapura Open 2026 setelah menyingkirkan pasangan Malaysia, Go Zifei dan Nur Izzuddin. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Jumat 29 Mei 2026, Fajar dan Fikri menang 3 game dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 dalam waktu 54 menit. Fajar mengatakan penguasaan permainan depan menjadi kunci kemenangan pada game penentuan. Sementara Fikri menyebut kemenangan tersebut meningkatkan motivasi mereka menghadapi semifinal. Kemenangan ini sekaligus menjadi peluang Indonesia meraih gelar pada turnamen level internasional tersebut. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 malam hari ini. Terima kasih dan selamat malam.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
2: Ada Rinda Marlita nih.

Ketemu sama Rinda Marlita di malam hari kamu. Ini malam ya, lupa-lupa. Kebiasaan pagi sama siang sama sore harus agak sedikit turun. Selamat malam teman Pradu ya. Anggap bukan Rinda banget gitu kan ya. Tapi anyway, aku bakalan nemenin kamu dengan informasi-informasi yang berhubungan sama film-film nih teman Pradu ya, sampai dengan mendekati jam 11 nanti. Tentunya dirangkai juga dengan informasi-informasi menarik lainnya.

0: Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah Maggot atau Belatung.
1: Teman terbaik.

0: Dek, tolong ibu beliin beras ke warung ya.
1: Iya bu, bentar lagi tanggung main game ini.
2: Dek, tolong bantu bapak angkat pindahkan lemari dek.
1: Iya, bentar pak, lagi bikin konten video dulu.
3: Dek, makan dulu ini. Baksonya udah dibeliin juga. Cepet makan.
1: Sabar, kenapa kak? Ade lagi chattingan dulu sama teman. Wah, netizen lagi rame nih. Komen di IG-nya si selebgram. Ikutan ah.
4: Woi, kalau nyebrang jangan lihat HP dong. Untung gak ketabrak.
1: Sorry bang.
5: Menggunakan gadget bisa menjadi hal yang menyenangkan. Namun, jangan sampai gadget menyita waktu dan perhatian terhadap lingkungan sekitar. Apalagi, sampai mencelakakan diri kita.
6: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Nopradio, buat kamu pecinta film animasi, ada kabar seru nih buat nemenin malam santai minggu depan. Pixar ini bakal ngadirin film terbaru judulnya Helpers yang mulai tayang di Disney Plus di 3 Juni 2026. Film ini tuh ceritanya unik banget kalau menurut aku, sekaligus hangat tentang seorang gadis pecinta hewan namanya Mabel Tanaka. Nah, lewat teknologi canggih namanya itu Helpers, Mabel ini memindahkan kesadarannya ke tubuh seekor berang-berang robot realistis supaya bisa berkomunikasi langsung sama hewan. Petualangannya dimulai ketika Mabel berusaha menyelamatkan hutan kecil di kota Beaverton yang terancam digusur buat pembangunan jalan bebas hambatan atau jalan tol. Nah, dalam wujud berang-berangnya, dia justru masuk ke dunia hewan liar dan ketemu komunitas berang-berang yang dipimpin sama King George. Nah, selain menyuguhkan petualangan yang seru, tentunya film ini juga ngebawa pesan penting tentang menjaga alam dan hubungan manusia dengan lingkungan sekitar. Filmnya sendiri dibintangi Pepper Kurda sebagai Mabel, Bobby Moynihan sebagai King George, sampai dengan John Hamm sebagai wali kota Jerry Generazzo. Filmnya disutradarai Daniel Chong dengan musik garapan dari Mark Motorsbulk. Dan jadi buat kamu nih yang cari tontonan ringan tapi penuh pesan hangat, kayaknya Helpers bisa banget masuk dalam daftar wajib nonton di bulan Juni nanti.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Udah tahu belum? Insinyur Haji Juanda Kartawijaya adalah pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri ke-10 sekaligus sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1. Dalam masa jabatannya, sumbangsih terbesar yang dia berikan untuk Indonesia adalah Deklarasi Juanda di tahun 1957. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

ada film Indonesia baru yang kayaknya seru banget nih buat ditonton bareng teman nanti. Judulnya itu adalah Dukun Magang. Yang magang bukan cuma kita, dukun juga. Film ini tuh bakal tayang mulai 18 Juni dan genrenya horor komedi. Ceritanya tentang mahasiswa bernama Raka. Awalnya tuh gak percaya sama hal-hal mistis, tapi gara-gara skripsinya terus ditolak dosen, dia malah nekat penelitian dunia perdukunan di sebuah desa yang terkenal tuh angker. Namanya adalah Desa Kalimati. Nah, gak asing kayaknya ya namanya ya. Nah, dari situ tuh mulai deh kejadian aneh muncul. Ada ritual misterius, warga desa yang nyimpan rahasia, sampai dengan teror kuntilanak hitam. Tapi yang bikin beda, film ini juga banyak komedinya nih teman pura dua. Jadi gak horor-horor serius gitu. Yang main juga lumayan menarik. Ada Jevan Natanio, ada Hana Saraswati, Fajar Nugra, sampai dengan Dodit Mulyanto. Udah kebayang selucu apa kan? Jadi kayak paket lengkap banget nih. Ada seremnya, lucunya, sama perdramaan-dramaannya juga pasti ada. Kayaknya cocok buat kita-kita yang suka film horor tapi gak mau tegang terus dari awal sampai dengan akhir nih teman-teman.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio.

Buat kamu-kamu generasi yang dulu tumbuh bareng Meteor Garden, ada kabar yang bikin nostalgia banget nih. Jerian bareng personil FC lainnya itu kan konser nih ya, lagi konser di Jakarta selama 3 hari dari 28, 29 sampai dengan besok di 30 Mei. Nah, Jerian sendiri kan dulu terkenal dengan namanya itu adalah Chao Mingse. Cowok tajir, galak tapi romantis, ya gak sih? Drama ini tuh benar-benar meledak banget di Asia di awal 2000-an dan bikin nama FC langsung jadi idola di mana-mana. Selain Jerian, grup ini juga ada Fixu, ada Vanessa dan juga Kenzu. Lagu-lagu mereka juga sering banget diputar, apalagi soundtrack Meteor Garden yang sampai sekarang masih bikin nostalgia banget. Gitu, sampai anak-anak Gen Z sekarang tuh pada penasaran gitu kan ya, lagu FC teh kayak gimana sih, ya kan? Setenar apa sih lagu-lagu FC sampai dengan apa dibilangnya, kakak-kakak milenial gitu kan ya, doyan banget. Dan kalau misalnya dengar lagu FC tuh langsung terbawa sama suasana zaman-zaman remaja gitu, teman Pro 2. Menariknya meskipun udah puluhan tahun gitu kan yang lalu, Jerian tetap dianggap salah satu ikon drama romantis Asia. Banyak penggemar yang ngerasa konser reuni ini kayak momen balik ke masa sekolah dulu. Jadi kalau misalnya kamu tim Chao Mingse, kayaknya konser itu bakal jadi ajang nostalgia yang susah banget buat dilewatin. Karena aku ngerasa nih ya teman Pro 2, kayaknya nih ya personil-personil dari FC itu Dracula deh. Karena mereka gak tua-tua, sedangkan para penggemarnya itu terus berkembang. Ya, teman-teman.

tahu belum? Tanaman lidah buaya itu bagus banget loh untuk merawat rambut kamu biar gak rontok, tetap berkilau dan juga lembut. Gak kayak buaya darat ya, bikin stres, akhirnya rambut kamu rontok.

0: Bukan aku. Mantap.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
2: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi kan ada event e-sport nih di kampus. Jadi aku lagi banyak latihan nih.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
2: Ah, papa bawel sih tuh kan. Ah, kalah deh. Papa mah ganggu aja sih.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Saya tidur.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Teman Produa, kali ini aku mau gosipin Mbak Ingmuong. Bukan gosipin, deng. Tapi aku mau ngobrolin perfilman di Indonesia. Dan Mbak Ingmuong sekarang ini lagi jadi sorotan. Kenapa? Karena nih, Mbak Ingmuong tuh sekarang ternyata makin serius di balik layar ini. Bukan cuma dikenal sebagai aktor dan juga konten kreator. Sekarang dia juga sukses besar jadi sutradara nih, teman Produa. Yang menariknya lagi, ada 3 film yang disutradarai dia. Semuanya tembus lebih dari 1 juta penonton di bioskop. Buat urusan sutradara yang masih tergolong baru, tentunya pencapaian itu lumayan gila sih, teman Produa. Film pertamanya Lembayung ini di 2024 itu sukses besar dengan lebih dari 1,6 juta penonton. Film horor ini tuh bahkan jadi salah satu debut sutradara yang cukup ramai dibahas sepanjang waktu tayang. Terus di tahun 2025 ada Sukma, masih genre horor dan lagi-lagi berhasil menembus 1 juta penonton. Jadi kelihatan kalau Baim ini emang cukup kuat di genre yang menegangkan kayak gini nih, teman Produa.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Kota Bogor.

0: Gak apa-apa kok, aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
0: Tapi cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
0: Gua capek, bro. Capek.
1: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Gak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

0: Nah, Tamana Pro 2 selain film Lembayung di 2024, terus Sukma di 2025, yang terbaru nih ada film drama keluarga. Judulnya itu adalah Semua Akan Baik-Baik Aja di tahun 2026 ini. Filmnya sendiri dibintangi nama-nama keren, ada Reza Rahadian, ada Christine Hakim, dan ternyata sukses juga nih teman Pro 2. Kabarnya ya, film ini tuh bisa tembus 1 juta penonton cuman dalam waktu 14 hari aja sejak tayang. Cepat banget kan untuk genre drama keluarga kayak gitu. Dan yang bikin menarik, Baim gak cuma fokus di satu genre aja. Dia bisa bikin film horor yang laku di pasaran, tapi drama keluarga juga tetap dapat respon bagus dari penonton. Sekarang banyak yang mulai melihat Baim Wong bukan sebagai public figure, tapi juga filmmaker yang serius ngebangun kualitas film Indonesia. Bisa dibilang sih dia lagi mencatat hat-trick box office di bioskop tanah air nih, 3 tahun berturut-turut teman Pro 2.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

untuk seputaran filmnya udahan dulu ya, karena aku masih punya informasi-informasi menarik yang bakalan aku share untuk kamu. Nah, buat kamu yang lagi di jalan, lagi kerja, ataupun lagi santai malam hari ini, sekarang ini kamu bisa tetap dengerin RRI Bogor Program 2 lewat aplikasi. Namanya adalah RRI Digital. Tinggal buka HP, download aplikasinya di Play Store ataupun App Store. Cari deh RRI Digital, kamu bisa streaming langsung, dengerin ulang siaran, bahkan nih ya, kamu juga bisa pilih kanal RRI lainnya. Bunda banget, praktis, dan kekinian. Jangan sampai ketinggalan info dan juga hiburan dari RRI, yuk download sekarang.

0: teman-teman Pro 2, udah tahu belum? Mikroba di tubuh lebih banyak dari jumlah manusia di bumi. Dalam satu tubuh manusia, jumlah mikroba bisa mencapai 10 kali jumlah sel manusia.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Eits, tunggu dulu, dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI,

Teman-teman Freduan, sekarang ini tuh banyak orang ngerasa harus selalu update media sosial, takut ketinggalan tren, berita, ataupun momen seru orang lain. Nah, kondisi ini tuh dikenal dengan istilah FOMO ataupun Fear of Missing Out. FOMO sendiri biasanya muncul ketika seseorang ngerasa hidupnya tuh kurang menarik dibandingkan dengan yang lain yang di media sosial. Karena yang muncul di internet kan kebanyakan momen terbaik orang lain ya, daripada sadar diri kita yang membandingkan diri sendiri gitu tanpa sadar kitanya. Akibatnya banyak orang jadi susah lepas dari yang namanya gadget. Sedikit-sedikit cek notifikasi, sedikit-sedikit scroll media sosial, sampai dengan takut ketinggalan topik yang lagi viral. Padahal nih, kalau terus dibiarin, si FOMO ini bisa bikin pikiran capek sendiri karena ngerasa harus selalu ikut tren dan terlihat up to date.

0: sebuah penelitian kalau anak muda Indonesia tergolong sebagai anak muda terbahagia di dunia. Hasil penelitian yang dilakukan sebuah organisasi Inggris, Farkey Foundation, menyebutkan skor yang dimiliki anak muda Indonesia mencapai 90%. Angka tersebut termasuk paling besar di antara 20 negara lainnya, seperti India, Amerika Serikat, China, Rusia, Kanada, Brazil, Afrika Selatan, Jerman, Inggris, Korea Selatan, dan masih banyak lainnya.
1: Sesuatu yang belum

2, gak kerasa banget udah jam 11 malam. Dan aku harus mengakhiri kebersamaan kita untuk informasinya. Satu jam ke depan kamu bakalan ditemenin sama rangkaian jazz music. Aku cuma mau ingetin lagi, jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen dapetin info terbaru, update tapi males ribet, langsung aja carinya rri.co.id. Terus kalau misalnya kamu gak punya radio, tenang, RRI semakin digital. Jadi kamu tinggal download aja di App Store ataupun di Play Store RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siarannya Pro 2 Bogor. Kemudian kalau misalnya kamu punya keluhan seputaran fasilitas umum dan juga seputar pelayanan publik, kamu bisa langsung hubungi Halo RRI yang ada di Pro 1 RRI Bogor. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune dari subuh tadi sampai dengan mendekati tengah malam ini. Semoga rangkaian acara yang disajikan oleh Pro 2 RRI Bogor bisa menemani kamu di aktivitas hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ketemu lagi sama aku di lain kesempatan. Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning.

0: penyakit sakit mah kronis, sebaiknya rutin deh makan pisang. Kenapa? Karena daging buah pisang yang lembut melapisi dinding-dinding lambung dan usus sehingga dapat menjadi lapisan anti radang. Pisang juga sangat membantu bagi mereka yang mengalami masalah peradangan lambung atau usus. Karena daging buah pisang sangat lembut, dianjurkan untuk tidak dijadikan jus. Yuk jaga kesehatan lambungmu dengan makan buah pisang.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Ketika amarah memuncak, bersabar adalah pilihan terbaik. Marah tidak akan menyelesaikan masalah, dan mengalah bukan

Demikian tadi teman Pro 2 serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Madu Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Saudara pendengar dan teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Deli Tambunan hadir kembali untuk nemenin kamu di Sepada untuk edisi hari Sabtu ini, dimana seperti setiap paginya kita bakal share informasi-informasi terkini ke kamu teman Pro 2 ya. Tapi nanti informasinya bakal mulai kita bagi di jam 6, karena sekarang kita punya jazz musik dulu nih, 1 jam cuma lagu. Oke, jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tungguin saya balik lagi di jam 6 nanti.
3: Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu.

0: saatnya mediasi. Menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Quran Surat Al-Hujurat.

0: Halo, kita jadi nonton gak?
1: Jadi dong, nanti aku jemput ya.
2: Ma, pinjem mobil ya.
1: Aduh, pakai habis lagi nih bensin. Nonton 100.000. Makan 100.000. Beli bensin 200.000. Ah, mahal banget.
3: Bingung uang habis di bensin? Naik transportasi umum aja. Aksesnya mudah, fasilitasnya nyaman, minim polusi, dan yang paling penting, tarifnya ramah di kantong. Yuk, transportasi umum menunggumu.
1: Ya, udah sampai nih. Yuk, turun yuk.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.
2: Teman-teman.

Halo teman Pro 2, Deli Tambunan is back. Kita udah dengerin jazz musik Pro 2 FM. Sekarang udah masuk di jam 6 ini teman Pro 2 ya. Dimana seperti yang saya janjikan, di jam 6 ini saya bakal update kamu dengan informasi-informasi terkini. Ada banyak nih teman Pro 2 informasi yang udah saya siapin, tinggal saya share ke kamu ya. Mulai dari informasi cuaca sampai dengan kabar-kabar terbaru bakal saya bagi, biar kamu lebih ter up to date lagi. Oke, okay? Nah di hari Sabtu ini juga teman Pro 2, walaupun mungkin kamu sedang menikmati liburan ya, atau justru ada yang gak dapat libur, nah biar tambah semangat, saya juga udah siapin lagu-lagu enak untuk menemani kamu beraktivitas di pagi hari ini. Begitu, minimal buat gerak-gerakin tubuh kamu lah, biar kamu tambah sehat ya. Salah satunya nih, di jam 6 ini saya mau puterin lagunya Dis Korea, Lale Ilmanino dan juga Bunga Citra Lestari dengan Badai Telah Berlalu teman Pro 2.

Banyak banget deh lagu-lagu yang bisa kamu nikmatin sampai jam 9 nanti, yang tinggal saya play aja nih tahun berdua ya. Ya sudah, apa tuh dari Rose and Bruno Mars saya bakal kamu dengerin kira-kira 3 menitan lagi setelah saya kasih dulu nih lagu dari GAC dengan Bahagia. Mudah-mudahan bisa bikin kamu bahagia juga ya. Oke. Jadi tetap di Spada on Saturday bersama saya Deli Tambu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hai ni, cuaca hari ini.
1: Informasi perakiran cuaca hari ini bakal kita share ke kamu nih teman Pro 2 ya. Ada informasi perakiran cuaca untuk wilayah Jawa Barat yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kami dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Seperti apa informasinya? Yuk kita sama-sama simak teman Pro 2. Ini dia.
2: Selamat pagi pendengar RRI. Kami kembali hadir menyampaikan informasi perakiran cuaca beberapa wilayah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Dengan saya Mirna, perakirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Bagi Anda yang akan beraktivitas di weekend ini, pastikan selalu memperhatikan kondisi cuaca. Pada pagi hari, kondisi diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang dan sore hari, kondisi diperkirakan berawan hingga berawan tebal, berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta. Pada malam hari, kondisi diperkirakan cerah berawan. Pada dini hari, kondisi diperkirakan cerah berawan. Suhu udara pada hari ini diperkirakan sekitar 18 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 50 hingga 95%. Angin bertiup dari arah tenggara selatan dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir pada skala lokal antara siang hingga sore hari di sebagian wilayah Jawa Barat. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Jawa Barat hari ini. Tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim dan selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Mirna dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat untuk informasi perakiran cuaca wilayah Jawa Baratnya. Ada potensi hujan, ada juga potensi angin kencang tahun Pro 2 ya. Jadi jangan lupa untuk bawa payung dan juga jas hujan untuk kamu yang mau aktivitas hari ini. Dan kita sama-sama berdoa nih, mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ya sudah, kalau begitu masih banyak informasi lainnya, jadi jangan kemana-mana.

0: Begini.
1: Begini. Berita pagi ini.
2: Nomor 2, Organisasi Meteorologi Dunia atau World Meteorological Organization memperingatkan nih kalau misalnya suhu rata-rata bumi diperkirakan tetap berada di level sangat tinggi selama 5 tahun ke depan. Ampun, ngeri banget ya. Nah, kondisi ini memunculkan kekhawatiran baru terkait dampak perubahan iklim yang semakin nyata di berbagai negara. Jadi dalam laporan terbaru yang dikutip pada hari Jumat kemarin ya, WMO memprediksikan suhu global pada periode 2026 sampai 2030 berada sekitar 1,3 sampai 1,9 derajat Celsius di atas level pra-industri. Artinya nih teman Pro 2, tren cuaca panas ekstrim diprediksi masih terus terjadi dan bahkan berpotensi mencetak rekor baru dalam beberapa tahun mendatang. Jadi fenomena El Nino disebut menjadi salah satu faktor yang bisa memperparah kenaikan suhu global nih. Dan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur diperkirakan meningkatkan peluang terjadinya tahun terpanas baru pada tahun 2027. Aduh, itulah ya. Mudah-mudahan sih kita semua selalu dilindungi deh dalam kondisi apapun teman Pro 2. Amin.

0: yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand? Gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inget dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.

Item pendek Fatherland ya, atau Bule Nem Yanto karya saudara Berthold Wahyudi, ini meraih penghargaan Canal Plus Award dalam ajang Cannes Critics Week di Prancis pada bulan Mei ini ya. Jadi film hasil kolaborasi sinias Indonesia dan Jerman itu menjadi salah satu film pendek terbaik dalam program La Semaine de la Critique 2026 ya. Jadi keberhasilan Fatherland mendapatkan respon positif dari kalangan perfilman tanah air. Jadi di mana produser Anissa Adja menyebut penghargaan ini tuh menjadi langkah penting untuk memperkenalkan film Indonesia kepada penonton internasional, teman Pro 2. Nah, film ini tuh diproduksi oleh Aftersun Kreatif Indonesia bersama Mad Film Jerman. Dan kolaborasi lintas negara ini dinilai menunjukkan potensi industri kreatif Indonesia dalam menghasilkan karya yang mampu bersaing kepada penonton, mampu bersaing di Festival Film Internasional, teman Pro 2. Wow. Dimana keberhasilan Fatherland ini menjadi kebanggaan tersendiri ya bagi perfilman Indonesia. Dan film ini menunjukkan bahwa cerita lokal dengan pendekatan personal ternyata punya daya tarik universal nih, dan mampu diterima di panggung perfilman dunia. Keren.

Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk pagi ini bersama saya, Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, pemerintah Kota Bogor memastikan eks Jalan Batu Tulis akan ditutup total dan dialihfungsikan menjadi taman atau ruang terbuka hijau. Kebijakan ini dilakukan demi keselamatan masyarakat menyusul kembali munculnya keretakan di akses jalan kawasan Batu Tulis. Dalam unggahan Instagram resminya pada hari Kamis kemarin, Wakil Wali Kota Bogor, Jenderal Mutakin mengatakan pemerintah tidak ingin mengambil resiko terhadap keselamatan warga.